0: Dan kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak bule tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: 93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Teman Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan. Bahkan yang belum Uni baca tensinya, lagunya sudah terputarkan. Mohon maaf ya sahabat Sarah. Dan yang belum sarapan, sarapan dulu, karena ini udah di jam 7 lewat 10 menit. Atau mungkin ada yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan. Dan nanti kalau udah absen bisa sarapan dulu ya sahabat Sarah. Karena biasanya orang buru-buru di jalanan itu karena takut telat ya absennya. Atau mungkin anak sekolah juga sama, takut pintu gerbangnya ditutup ya. Jadi ini adalah hari terakhir sahabat Sarah sekolah, anak-anak sih, anak-anak dari sahabat Setara, dan besok Minggu. Jadi selamat berhari Minggu besok ya. Oke, ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa dulu kali ya untuk pemanasan. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat perawan Arab yang masih ngetop top markot top Mbak Uni cantik.
0: Halo, ada Ibu Titin Wardani yang sangat merdu sekali suaranya.
1: Merdu merusak dunia kuping.
0: Enggak sih, itu beneran
1: dari
0: Uni.
1: Itulah, orang suaranya kayak gini seperti yang berkata.
0: Enggak, suaranya bagus. Apa kabar, Bun?
1: Alhamdulillah, baik sehat. Mbak Uni cantik, gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Ya, di situ dingin kah?
0: Banget ya.
1: Berarti enggak beda.
0: Di situ sampai berapa derajat, Bun?
1: Ya enggak tahu, aku enggak punya. Enggak punya barometer.
0: Gitu ya. Di sini soalnya masih 15 derajat jam segini.
1: Ya mungkin bisa terjadi sama lah.
0: Iya mungkin. Ini tinggal
1: aku juga di pinggir Kuala Lumpur. Jadi kan begitu keluar lihat gunung ya, yang amat cantik di sana.
0: Sama berarti. Terus di situ kan banyak sawah ya.
1: Iya benar. Iya, orang itu depannya udah Kuala Lumpur, benar hebat, ada tanaman jagung.
0: Waduh, itu enak banget buka pintu terus sawahnya terhampar luas. Itu udah
1: iya,
0: benar-benar best banget. Sambil dengerin radio, duduk di depan rumah sambil ngeteh atau ngopi ya.
1: Aku ngeteh moro aja.
0: Oke, betul. Minta lagu apa nih, Bun? Jangan lama-lama.
1: Minta lagunya Kelas-Kelas Kata.
0: Udah tadi pagi diputar.
1: Udah. Ya kalau udah aku minta apa ya?
0: Enggak tahu.
1: Cinta yang nyata aja deh.
0: Cinta yang nyata. Yang palsu,
1: yang palsu
0: basah ya berarti.
1: Iya bisa kan?
0: Bisa-bisa. Nanti yang ya, palsu enggak berarti.
1: Hidup salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kavi, Abinel, Bang Dori, Pak Kasmuri, terus buat Om Hamami, Pak Saka, Pak Paryoni di Wonosobo, Mas Herman, Mas Setno, Mas Parto, sama Mbak Ihe di Jatimbalang Kebumen.
0: Okay.
1: Juga salam buat Mas Petren, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kelutung, Umi Kusum, Mbak Megawati, Mbak Runta, Mama Mine, Mbak Tini, Bunda Hanum. Juga salam buat Mama Tegar di Banjir Pasar Kebumen. Terus juga salam buat Mas Jamal. Mas Jamal apa Pak Jamal ya? Pokoknya itulah
0: iya
1: ya.
0: Iya deh, enaknya aja deh pokoknya ya.
1: Ya oke, okay. Pokoknya buat semuanya ada sobat Sarah Banjar yang selalu senyum, semoga tetap sehat panjang umur, penyakit full barokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya di hari Sabtu biasanya yang penuh-penuh berkah aja ya. Gak beda-beda hari, pokoknya penuh berkah. Doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang lagi bertugas. Jangan lupa ya, lu senyum.
0: Siap.
1: Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong, juga sehat, isi dompetnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik.
1: Lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang baik kembali juga untuk Ibu Titin Wardani ya. Semoga doa-doa yang baik deh pokoknya yang kembali. Sahabat Setara, karena ini sudah di menit ke-14 di pukul 7, sudah di pertengahan acara lebih. Tentunya masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habutop Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Lanjut ya, menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Ada Mbak Alaska. Ini ada di Cipari, Cilacap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Udi. Pagi juga. Sehat-sehat selalu, Gi. Amin. Dan ikut gabung di Tembang Kenangan untuk request lagunya Terminal dari Frankie Fat Iwan Fals. Tadi sudah Uni putarkan, tapi itu versi Frankie doang, gak ada Iwan Falsnya. Mohon maaf ya, Pak. Tapi semoga sudah bisa menikmati tembangnya. Terputar buat semuanya, Sobat Setara Banjarnegara, buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Lanjut di belakangnya ada pendatang baru. Kita kenalan dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak. Pagi juga. Kalau mau kirim salam, salam di acara Radio Setara FM formatnya seperti apa ya? Saya Dedi Hendri dari Jayapura, Papua. Wah, jauh sekali. Tinggal kirim salam-salamnya saja ya, tidak perlu pakai formal. Jadi tinggal diketik aja mau salam buat siapa, nanti bisa dibacakan ya kalau pas sesuai dengan acaranya dan tidak di jam-jam akhir atau di jam-jam yang tidak ada penyiarnya masih bisa dibacakan ya, Pak. Tapi kalau misal udah di jam-jam akhir atau apa ya udah berarti kadang tidak sempat kebaca. Soalnya ada yang selalu berkirim salam tapi di jam-jam gak ada penyiar ya. Jadi itu sampai itu ya gak ke itu ya. Ya sampai itu gak ke itu. Sampai selesai gak kebaca maksudnya. Tapi sebelumnya salam kenal ya untuk Dedi Hendri dari Jayapura, Papua. Dan silakan kalau mau kirim salam. Salam kenal juga dari semua sahabat Setara deh pokoknya ya. Karena biasanya kalau yang jauh ini bergabungnya melalui streaming ya. Kalau melalui radio biasa kayaknya jaringannya gak bakal sampai deh ya. Kan udah beda pulau. Oke, lanjut di belakangnya ada Mas Misbah di Cipan Bukat Aja Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir. Tadi saya mimpi berjumpa sama Mbak Uni terus dikasih motivasi tentang kehidupan untuk menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Bisa begitu ya, bisa sampai ke mimpi. Tapi semoga mimpinya pas Uni yang lagi positif ya, seperti ini memberi motivasi. Sebenarnya mungkin karena setiap hari saking Uninya sering menemani Mas Misbah melalui penyiar ya, melalui radio. Terus mungkin banyak membaca quotes dari Mbak Cemplon atau mungkin lain sebagainya. Jadi pada akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar sepertinya. Jadi mohon maaf sekali Mas Misbah kalau mengganggu sampai ke dunia mimpinya ya. Oke, dan kirim salamnya buat semua yang lagi dengerin Star Radio Banjarnegara. Mari request lagu di batas kota ini. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bang Zaitun di Pangalus Sambar Bet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga ya. Dan katanya minta lagu Mengapa Harus Berpisah dari Nika Ardila. Untuk salnya buat Beraling Saputra sama dikasih Pak Pak Kasmuri. Ada Pak Jamal, Maizidan, Mikolto, Barunta, Mama Syifa, Mbak Eka, Dimas, Pak Jumadi dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat menjalani tugas. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut sama dikasih di Kata Negara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam dan pagi. Hadir di Tembang Kenangan untuk lagu Tirai dari Rafika Duri. Untuk tanya buat semua sahabat Sarah, selamat pagi. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita nikmati lagunya ya sahabat Sarah. Ada di batas kota ini. Tommy Jepisa siap dinikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

selalu di hati. Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga di menit ke-45 di pukul 7. Berarti tinggal di beberapa menit saja Uni nemenin sahabat Stara ya di acara tembang kenangan pagi hari ini. Oke, nah sahabat Stara, beberapa lagu dari kuasa sahabat Stara sudah banyak terputarkan. Tidak begitu banyak lagu yang tersisa yang harus Uni putarkan, jadi santai ya. Dan ada sedikit artikel yang mau dibagi untuk sahabat Stara ya, yang penasaran dengan DJF yang mungkin mau kesana, kira-kira kesananya enaknya tuh di hari apa ya. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas, DJF 2026 resmi dibuka ya. Ini dilansir kemarin tanggal 28 Agustus 2026, berarti di hari Jumat. Dan DJF 2026 itu udah resmi dibuka 3 hari ya, dia yang dipenuhi tradisi, seni, hingga festival kopi. Nah, ini ya sahabat Stara, DCF atau Dieng Culture Festival 2026 resmi dibuka di venue Arjuna di kawasan wisata di

Event Karisma Event Nusantara atau KEN ya, dari Kementerian Pariwisata RI, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Event dan Kemenpar RI Titik Lestari, mengatakan DCF terpilih dari 125 agenda dalam kalender Event Nusantara. Dan selama 3 hari pelaksanaan, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan yang menggabungkan atraksi budaya dengan pengalaman wisata. Salah satu agenda utama adalah kirab budaya dan ruatan rambut gimbal yang digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026, berarti di hari ini ya sahabat Setara. Dan ada sebanyak 13 anak bajang atau anak berambut gimbal akan menjalani prosesi ruatan. Dan tradisi tersebut menjadi salah satu ikon dari DCF sekaligus telah ditetapkan sebagai warisan budaya toko benda Indonesia sejak 2016. Dan selain ruatan, DCF menghadirkan pertunjukan seni dan tradisi khas Sediang, pertunjukan teatrikal, parade seni, serta aktivitas budaya yang melibatkan masyarakat dan wisatawan. Dan konsep wisata edukatif 5M juga diterapkan, yakni something to see, something to do, something to learn, something to feel, dan something to buy. Dan pengunjung dapat mengikuti aktivitas seperti lomba membatik, caping, dan loka karya budaya. Sementara dari sisi ekonomi kreatif, DCF turut diramaikan Festival Kopi Dieng yang digelar sebagai ruang promosi dan pengembangan kopi lokal. Dan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari BI atau Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan komoditas dan UMKM kopi di wilayah Banjarnegara. Dan Festival Kopi menjadi bagian dari rangkaian yang mempertemukan produk lokal dengan wisatawan, karena selain kopi, berbagai produk UMKM seperti caping, batik Mandiraja, olahan purwaceng, dan kerajinan khas Banjarnegara turut ditawarkan selama festival. Dan Ketua Pokdarwi Sediang Pandawa sekaligus Ketua Pelaksana DCF 2026 Ali Fauzi mengatakan konsep tersebut dirancang agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih utuh selama berada di Dieng. Jadi kata beliau, wisatawan pulang bukan hanya membawa foto, tetapi juga pengalaman batin, pengetahuan budaya, serta kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui produk UMKM lokal. Dan dengan perpaduan ritual budaya, seni, edukasi, kopi, dan aktivitas ekonomi masyarakat, DCF 2026 kembali menjadikan Dieng sebagai ruang perjumpaan wisatawan dengan tradisi sekaligus potensi ekonomi lokal. Wah, jadi sahabat Setara masih ragu nih mau datang. Oke, jadi ada acara 3 hari ya sahabat Setara. Jadi kemarin Jumat, Sabtu, Minggu, dan puncaknya itu di hari Minggu. Dan rangkaian hari ini tuh banyak sekali karena ada acara potong rambut gimbal ya sahabat Setara. Terus malamnya itu selalu ada musik jazz di atas awan. Dan kalau gak salah tuh artisnya ada kemarin itu ada Society The Harmony, terus ada Yura Yunita ya, terus nanti malam gak tahu, tapi yang pasti ada Remblot sama Kunto Aji. Jadi di antara dua malam itu, nah kayaknya enaknya datang semuanya ya sahabat Setara. Oke, jadi yang mau gas bisa gas ya. Jangan lupa yang penting persiapan karena di Dieng itu sangat dingin sekali. Jadi kalau mau ke sana pastikan ya sahabat Setara, apalagi yang hipotermia, ini yang bahaya banget sebenarnya. Jadi pastikan selalu bawa perlengkapan yang hangat ya, baju yang tebal, kaos kaki, sarung tangan ya, itu dipastikan dibawa karena di sana memang sangat dingin sekali. Dengan sisa waktu yang ada dan tentunya masih disponsori oleh Produk Denator, lanjut ada Braling Saputra di Kata Negara yang minta lagu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Menjaring Matahari dari Ebit GAD. Salahnya buat Pak Kasmuri. Ada sama dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Bu Aisyah, dan Mbak Yanti. Makasih Mbak Uri cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu, tambah pinter, tambah cantik, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa yang baik kembali untuk Braling Saputra ya di Kartanegara Purbalingga. Oke sahabat Setara, karena sepertinya di sesi selanjutnya ini bakal pamit. Jadi kita nikmati dulu lagu. Di sini ada Bit GAD, Menjaring Matahari. Siap, nikmati.

Terima kasih masih di 93,1 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni, masih di Tembang Kenangan yang menemani Sahabat Stara hingga di sesi kali ini karena sudah di penghujung acara di pukul 7 lewat 57 menit. Berarti sudah waktunya pamit ya, sudah waktunya acara Tembang Kenangannya ditutup. Tapi jangan kemana-mana, karena sehabis ini bakal masih ditemani dengan Uni di acara Dangdut Pasar Senggal. Dan untuk Sahabat Setara, lagu tadi ada Ebit GAD, Menjaring Matahari ya. Terkadang kita memang perlu menyadari bahwa sejatinya kita menjadi manusia ini sangat lemah sekali ya Sahabat Setara. Dan tentunya dari lagu Ebit GAD ini, Menjaring Matahari, ini menjadi salah satu jawaban bahwa tidak ada tempat pertolongan selain kepada Tuhan kita ya, Allah SWT dan juga Tuhan dari agama yang lainnya. Dan untuk semua Sahabat Setara, karena kadang hidup memang seperti halnya berjalan ya di dalam kabut dan juga gelap, berlomba dengan waktu yang tentunya dengan langkah yang tertatih-tatih ya Sahabat Setara. Dan dari lagu tersebut ini menjadi salah satu lagu untuk sebuah ajakan ya, mengajak pendengar untuk selalu bersyukur nih dan bersujud, memanfaatkan sisa waktu hidup yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya dari gersangnya jiwa ya, itu bisa disiram dengan doa, dengan harapan yang tentunya hanya kepada Tuhan ya. Itu tadi disimbolkan dari sebagai hujan ya. Hujan itu adalah sebuah harapan atau sebuah kelegaan yang tentunya di mana hujan ini bisa menyiram jiwa yang seringkali gersang ya Sahabat Setara. Oke, dan itu bagus sekali karena saat kita mungkin galau ya dalam hidup dalam suasana hati yang gelap, bingung, atau mungkin tertekan oleh kerasnya roda zaman yang terus berputar cepat, jadi setidaknya kita selalu menyisakan satu tempat, yaitu di mana kita mengutamakan dan selalu merefleksi diri hanya kepada Tuhan. Oke, Sahabat Setara, lagu tersebut bagus dan belum menjadi penutup karena ada Krisye sebagai penutup di acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Itu saja, yang belum sarapan jangan lupa sarapan dan rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh Sahabat Setara. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Uni tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,1 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi yang masih dingin ini ya, tentunya menemani sahabat Stara di cuaca yang ya kadang giding begini deh pokoknya. Jaga kesehatan ya semuanya, karena ternyata makin kesini ada banyak yang pada OTW sakit ya sahabat Stara, banyak yang pada demam, banyak yang pada batuk, flu. Jadi kalau di musim-musim sekarang ini tuh banyaknya pada radang ya sahabat Stara sama demam, jadi harus jaga kesehatan ya. Oke, dan Uni bakal lanjut menemani sahabat Stara hingga pukul 10 nanti di acara kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol yang tadi sudah dibuka dengan dua judul lagu. Ada Sumanding dari Arya Galih, kemudian ada Jason Marju dengan judul Dewasa. Masih lagu-lagu baru ya sahabat Stara, dan lagu-lagu tersebut menemani paginya sahabat Stara di pukul 8 tadi. Dan untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di acara DPS, langsung saja di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramona Rap yang paling ngetop. Oke, dan sambil nunggu sahabat Stara bergabung, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Uni siapkan di dalam playlist ya. Tapi lagu-lagu bakal Uni putar setelah satu iklan berikut ini. Lagunya surprise aja ya.
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata awang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
2: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
2: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
2: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Halo.
1: Aku udah di depan. Kamu jadi pulang sekarang?
0: Oke, tunggu bentar ya. Aku pulang duluan ya. Jaga diri baik-baik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Sembilan tiga koma Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini. Tentunya masih di DPS yang bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu baik dari yang di playlist atau mungkin nanti dilanjut dari kuesan sahabat Stara. Oke sahabat Stara yang mau bergabung di 0822-31-1070, di 0822-31-1070 dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ada yang telepon nih, siapa ya? Assalamualaikum Vitama. Assalamualaikum Vitama.
6: Waalaikumsalam
5: Vitama Ibu.
6: Halo.
5: Iya halo. Passwordnya dulu dong Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
6: Solusi kesehatan untuk mata.
5: Oke baik. Ibu siapa di mana ini? Gimana? Halo? Putus-putus suaranya?
6: Mau request aja Mbak Uni.
5: Oh boleh. Mau request apa nih?
6: Mencari alasan yang Yeni Inka.
5: Mencari alasan yang Yeni Inka, oke. Dengan ibu siapa di mana ya?
6: Mama Nala di Kali Bening.
5: Oke, baik, Mama Nala. Itu udah kayak lagunya Tulus ya, Nala. Salam kenal ya, Mama Nala.
6: Ya, oh, ya, Mbak Uni. Makasih Mbak Uni. Puterin sama-sama. Ya, Mbak Uni.
5: Antri ya.
6: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nala tuh unik ya, karena udah kayak ini lagunya dari Tulus Nala ya. Oke, sahabat Sarah, dengan disponsori oleh dari PT Denatur Indonesia dan Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata yang tentunya bakal meramaikan acara kita hingga di 10 nanti. Dengan Habutop juga ya, obat herbal ramuan arab yang paling ngetop. Yang penting jangan lupa sahabat Sarah, multivitamin alaminya yang herbal-herbal saja, yang alami-alami saja, yang tidak menimbulkan efek samping. Tentunya Vitama untuk menjaga kesehatan mata dan juga bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti mata rabun atau mungkin blur, kemerahan, berair, gak nyaman, bisa langsung divitamin aja. Oke, lanjut ada Mama Putri yang sudah bergabung. Assalamualaikum Vitama.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, selesai untuk kesehatan mata Mbak Uni.
5: Halo, apa kabar? Mama Putri baik, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah sehat.
5: Mama Putri sehat ya.
7: Alhamdulillah, sudah normal lagi nih, dari suaranya juga kelihatan.
5: Iya nih, putrinya sekolah ya?
7: Iya, tadi nanti pulangnya cepet, paling jam 11 sudah di rumah.
5: Oh gitu, Sabtu sih ya?
7: Iya.
5: Minta lagu apa nih Bun?
7: Lagunya apa ya? Tersit. Kalah Weton wae, Mbak.
5: Oke, lagunya suka banget nih Kalah Weton ya.
7: Iya, betul sekali.
5: Oke, baik. Nanti diputar ya Kalah Wetonnya.
7: Oke, ditunggu. Salamnya buat semua aja deh Mbak Uni yang lagi dengerin suara penyertar. Lagi cek.
5: Nih. Oke.
7: Oke, lagunya ditunggu Mbak Uni. Terima kasih atas waktunya.
5: Oke, baik.
7: Lagunya ditunggu ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya pada putus-putus ya, telepon. Oke, satu sesi dua penelpon ya. Nanti yang lain dilanjut sesi berikutnya. Sahabat Utara, kita lanjut. Nah, tadi ada mintanya apa aja ya? Ada mencari alasan sama Kalah Weton ya, itu Mama Putri, sama tadi ada Mama Nala ya di Kali Bening, nanti siap diputarkan. Oke, dan sahabat Setara, dengan disponsori oleh Vitama, kita bakal lanjut hingga pukul 10 nanti. Untuk sahabat Setara yang belum bergabung bersama Uni, silakan bergabung tentunya di 08223110 ya. Tidak hanya untuk bergabung kirim atensi untuk request lagu, tapi untuk sahabat Setara yang mau bertanya-tanya tentang seputar produk Denatur juga boleh ya, baik Vitama ataupun Habutop. Dan nanti bisa hubungi untuk yang mau pemesanan melalui online, bisa di Setara Radio Banjarnegara. Akun TikToknya ada ya. Kalau misal sahabat Stara tidak bisa cewek sendiri, nanti bisa ke nomor WhatsApp Stara di Banjarnegara. Nanti tinggal kirim nama, alamat lengkap, nomor telepon, dan produk yang mau dipesan. Jadi sangat dimudahkan sekali ya. Oke, dan sahabat Stara, di sini ada yang bergabung melalui tensi paling gasik. Jadi mungkin undi sapa dulu ya, seperti biasa. Yang paling gasik itu ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Karena ini pokoknya sangat gasik sekali deh. Selamat siang menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga ya. Dan katanya hadir lagi. Minta tembangnya kapokmu kapan? Kapan-kapan berarti ya kapoknya. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, matur suwun, sami-sami. Kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Sarah. Tiga lagu bakal Uni putar untuk atensi yang lain. Ini lanjut sesi berikutnya. Dan di sini kita mulai ada Kapokmu Kapan dari Ikif di Gebang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Yo. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wa. Kalah weton jan kakekane. La ilaha illallah. Ihitrit. Kalah weton iki bolo. Tetembangane iki DC musik ses.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Masih bersama Undi tentunya di DPS yang menemani Sawah Star hingga pukul 10 dengan disponsori oleh Vitapa Solusi Kesehatan Tobata. Oke sahabat Sarah, hingga di menit ke-5 di pukul 9 di pertengahan acara ini sudah banyak lagu dari kuen sahabat Sarah yang terputarkan ya. Untuk sahabat Sarah yang jam segini sudah mulai beraktivitas, semangat ya semuanya. Semoga hari diberikan kelancaran, kemudahan. Semoga persiapan malam minggunya juga matang ya. Mungkin berjalan-jalan bersama keluarga atau mungkin menikmati waktu libur di rumah, bebersih dan lain sebagainya. Untuk yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya sahabat Sarah, karena sarapan juga penting sekali. Karena kita untuk beraktivitas tentunya butuh tenaga yang lebih ya, atau semangat yang lebih. Tentunya kalau tidak sarapan kan lemas. Jadi kita itu butuh nutrisi juga, dan sumber energi di hari ini mungkin bisa dimulai dari sarapan. Sarapannya yang sehat-sehat ya sahabat Setara. Dan untuk sahabat Setara yang mungkin memiliki keluhan pada mata, mungkin matanya berair ya, ini dilansir dari Allo Dokter. Mata berair ini merupakan kondisi yang umum terjadi, terutama saat menguap, tertawa, atau menangis ya. Namun kondisi ini juga bisa terjadi gejala dari penyakit tertentu. Jadi oleh karena itu sahabat Setara penting sekali untuk mengetahui penyebab mata berair agar dapat dilakukan penanganan yang tepat ya. Karena biasanya mata berair ini dapat terjadi ketika mata memproduksi lebih banyak air mata dari yang diperlukan. Meski memang terlihat ringan, tapi sahabat Setara sebaiknya tidak menganggap sepele ya kondisi mata air yang berlebihan. Karena bila mata air berlangsung terus menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, karena bisa saja disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Dan biasanya mata air itu dapat terjadi ketika kelenjar yang memproduksi minyak tidak bekerja dengan semestinya, dan ini membuat air mata cepat menguap dan menjadikannya lebih cepat mengering. Dan mata kering inilah yang merangsang produksi air mata secara berlebih sehingga menyebabkan mata berair ya. Dan mata berair juga bisa terjadi karena adanya penyumbatan pada saluran air mata. Selain itu juga ada beberapa penyebabnya ya sahabat Setara dari mata yang suka berair. Satu, dari faktor cuaca atau lingkungan ya, seperti asap, angin, atau sinar yang terlalu terang. Kemudian mata lelah juga bisa, atau paparan benda asing atau bahan kimia di mata, atau akibat flu, alergi, radang kelopak mata, infeksi pada mata, misalnya konjungtivitis ya, atau bulu mata tumbuh ke dalam atau keluar, efek samping obat-obatan, atau bisa juga dari penyakit tertentu ya, seperti gangguan tiroid, sinusitis kronis, tumor, atau Bell's palsy, atau efek samping dari terapi radiasi. Jadi itu bisa berpengaruh ya sahabat Setara. Apalagi mata berair itu juga terkait dengan usia ya, karena lebih sering dialami oleh bayi dan orang yang berusia di atas 60 tahun ya. Apalagi kalau sudah berumur itu biasanya memang rentan sekali. Dan ada beberapa cara mengatasi mata berair ya sahabat Setara. Nanti Uni bagikan lagi di sesi selanjutnya, karena waktunya sudah cukup banyak kepake di sesi kali ini. Dan untuk sahabat Setara bisa juga selalu berikan multivitamin alami ya, atau dipasok multivitamin alaminya dengan rutin konsumsi vitamin. Di sini ada Sen Vilan yang sudah bergabung bersama Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni dengan acara DPS Dangdut Pasar Senggol dari album Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Umpomo dari Intan Mandasari Bayi. Untuk salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, semoga sehat waras selamat kabeh. Dan buat Mbak Uni matur nuwun, dan bener isuk-isuk yang terminal Kalibening anyes dan menggigil dan mengkerot lah. Wes pokoknya komplit banget ya, banget anyes sih. Oke, lanjut ini bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
1: Assalamualaikum Vitama, tamu anjing datang top.
0: Solusi kesehatan untuk mata, Pak.
1: Ya. Gimana kabarnya Mbak Uni?
0: Saya Bapak, ini Bapak Supro ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah saya. Pak Supro gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat banget Mbak.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu enggak?
1: Ya, mau minta lagu Sebotol Minuman.
0: Sebotol Minuman.
1: Salam-salam nggih.
0: Nggih, saged monggo.
1: Pertama buat Mbak Uni, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama Putri, Mama Idan, Kakak, Kakak, terima kasih. Semua nama Bon.
0: Oke, Pak Supro.
1: Mbak.
0: Dalam.
1: Mas. Niku sih.
0: Gimana?
1: Kesumpahan gue.
0: Oke. Oke, baik Pak. Cukup nggih. Thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bapak Supra yang sudah bergabung melalui telepon ya, sahabat Testara. Dan kita lanjut menyapa sahabat Testara yang sudah bergabung melalui pesan. Ada Mama Aisyah, Mama Aisyah. Dadut Pasar Senggol, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uni yang cantik. Ini Mama Aisyah hadir lagi, mau request lagu Cinta Merah Jambu. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Jumpan, Mbak Zidan. Ada Mbak Putri, Pak Pariyono, Pak Heri, Pak Saka, Sen Filan, Beraling Saputra, Meminias Baruntah. Dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara. Buat Mbak Uni yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah. Di belakangnya ada Mas Misbah juga. Assalamualaikum Mbak Uni, Waalaikumsalam. Mas Misbah di Cipawan, aduh ini karena ngebut ya, waktunya udah mepet banget. Dari Mas Misbah di Cipawan Bukateja Purbalingga hadir lagi. Mari kasih lagu Sikep dari Yeni Inka. Salamnya buat semua yang lagi denger Stara Radio Banjarnegara. Buat Uni, selamat bertugas dan tetap semangat sampai nanti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, sama-sama ya. Masih ada 3 atensi di sesi selanjutnya ya, karena di sesi kali ini Uni udah agak banyak memakan waktunya. Ada Intan Caca, Pedut Pasar Rangunut siap untuk dikibaikan.

0: Sarip, Sarip.
1: Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
2: Ah, berisik kok. Aku lagi darah tinggi nih.
1: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
2: Lah, mau ngapain toh?
1: Udah, masuk.
3: A few moments later.
1: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
2: Kok obat?
1: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
2: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, toto.
1: Lah, terus?
2: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tentunya di DPS yang menemani sama Stara hingga pukul 10 dan tinggal beberapa menit saja karena sekarang sudah di 9.43 menit. Oke sahabat Stara, hingga sampai di sesi kali ini gimana rasanya setelah mendengarkan lagu dangdut? Apakah semakin ngantuk atau tambah semangat nih? Tambah semangat ya sahabat Stara. Dan tentunya dengan berjalannya acara masih dengan disponsori laporan dari PT Denatur, ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Karena ini waktunya udah mepet sekali, Uni mau langsung aja deh bacakan atensi yang tersisa ya. Jadi lagunya bisa langsung diputarkan sahabat Star. Ada pendatang baru nih, siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni. Pagi juga ya. Aku Mbak Yuni, Banjarnegara. Halo Mbak Yuni, minta dibuterin lagu Koyo Jogja Istimewa. Boleh, nanti diputer ya. Salamnya buat semua pendengar Stara aja. Buat Mbak Uninya terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya untuk Mbak Yuni di Banjarnegara. Oke, dan kemudian lanjut di belakangnya ada dari Lola. Selamat siang yang dingin ini Mbak Uni, apa kabar Mbak Uni? Selamat siang yang dingin, iya bener dingin banget ya. Ini kenapa sih hari ini dingin banget sahabat Stara? Uni juga belum berusaha mencari tahu kenapa dingin nih. Udah lama ya aku gak nyapa Mbak Uni nih, sibuk natani nduk puyuh Mbak Uni. Weh, can, saya ngambil dina panen pokoknya ya. Aku puterin lagu Tresna Waranggono, bisa Mbak Uni? Coba nanti ya. Kalau nggak bisa ya lagunya Mas Denny Caknan aja, bebas mana aja Mbak Uni yang belum distelin. Oke baik, banyak, lebih banyak yang belum distelin daripada yang udah distelin ya. Dan soalnya buat semuanya aja, di mana aja semoga selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari bahaya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Uni juga semangat selalu, siap ya. Ditunggu Mbak Uni lagunya nemenin aku saat lagi natani endo ini di Gebay. Alalala, semangat ya. Semangat bertelur, oh enggak. Enggak semangat bertelur, tapi semangat natani endo ya. Oke, di belakangnya lanjut nih. Aduh, ada siapa nih? Assalamualaikum Mbak Utari. Waalaikumsalam. Wah, bukan, salah alamat ya, ini Uni. Emang ada penyiar Utari? Request lagu Camelia. Camelia. Nanti ya, lihat waktunya cukup apa enggak. Kemudian di belakangnya lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi Stara Banjar. Waalaikumsalam pagi. Salam sehat buat semua fans Banjar di mana saja berada, dari Rasum Majenang. Makasih. Oke, Bapak Rasum. Ini tetangganya Bapak Hans ya. Tetangganya apa bestinya ya? Sehat-sehat Bapak Rasum ya. Semoga bahagia selalu di Majenang. Kalau di Majenang gak bahagia, di Banjarnegara aja deh. Mbak Uni sehat dan semangat selalu. Amin, siap. Sehat selalu juga untuk Bapak Rasum ya. Di belakangnya ada Bapak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Hadir di acara kedua bersama Mbak Uni, tentu gak salah Mbak Uni sebagai wanita. Tipe wanita suka ngobrol tapi gak suka rasan-rasan. Karena rasan-rasan mengurangi pahala. Iya, rasan-rasannya kerasani uang ya. Itu kan mengurangi pahala. Dan katanya curhat ya Mbak, atau ngobrol sebentar Mbak Cemplon masuk gak Mbak? Mbak Cemplon lagi gak masuk tuh, udah 2 hari kayaknya. Dia suka ngobrol juga ngasih votes-nya, merenung sejenak atau sebagai pertanyaan spesial buat Mbak Cemplon. Hidup 2 pilihan, kebaikan dan keburukan. Kenapa kalau untuk berbuat baik rasanya berat, tapi kalau berbuat keburukan kayaknya cepat berbuat dan bergerak. Tentu ada efeknya. Tuhan juga menyelenggarakan pilihan yang mana, tapi betapa cinta dan sayangnya pada hambanya untuk berbuat baik. Jangan lupa bersyukur dan berbuat solid, akrab dan penolong. Hindari yang berakibat tidak baik. Singkatnya, meski tahu efek yang tidak baik, itu dulu Mbak melantur gak ada selesainya. Ikut minta lagu kalau ada, seperti lagu dari Ungu tapi dangdut Berlindung Rahmat Tuhan. Atau mungkin Bunga Surga. Soalnya buat semua aja Mbak terlalu mengabsen habis waktu. Dan terima kasih sudah berbagi dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pertanyaannya itu buat Mbak Cemplon, hidup itu ada 2 pilihan ya, kebaikan dan burukan. Tapi kenapa sih kalau kita

0: Sen.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
3: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
3: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
2: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Dan 3 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni yang menemani sahabat Star di DPS hingga di penghujung acara. Jadi jangan bersedih hati karena waktunya sudah habis ya sahabat Star. Udah bosan juga kan sama Uni. Udahlah, udah 4 jam dari pagi. Kayaknya telinganya juga udah ada yang disumbelin ya. Oke deh sahabat Stara, ini nemenin hingga di pukul 10 ini dengan banyak lagu yang sudah terputarkan, baik dari requestan sahabat Stara atau yang tersedia dalam playlist. Dan mohon maaf sepertinya banyak lagu yang gak terputarkan karena waktunya yang memang tidak cukup ya. Bisa ketemu lagi di hari Senin, masih dengan acara Dangdut ya, atau di nanti malam bersama Suta Sahara. Dan besok ketemu sama Uni lagi di acara pagi hari Minggu. Apa ya caranya? Besok kita ada di Remix ya, Dangdut Remix, sama acaranya Pop Indonesia. Jadi stay tune terus di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Habis ini dibersamai dengan Deta ya di acara Campur Sari, sama nanti di jam satunya ada Tarling. Dan untuk sahabat Stara, selamat menikmati weekend ya, yang mungkin libur bekerja bisa menikmati weekendnya di rumah. Kalau berjalan, kalau misal jalan-jalan bepergian ke tempat jauh, jangan lupa persiapannya, terus juga hati-hati di jalan, fokus dalam berkendara ya sahabat Stara, dan juga selalu jaga kesehatan di musim seperti sekarang ini, karena memang musimnya lagi luar biasa ya sahabat Stara. Jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang kena demam, pokoknya sakit dan lain sebagainya. Dan pastikan rutin konsumsi Habutop ini sebagai pemasok multivitamin alami sahabat Stara ya. Jadi biar imun tubuhnya tetap bagus. Jadi saat virus atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh, itu bisa dilawan oleh si imun tubuhnya sahabat Stara karena bagus ya. Jadi selalu jaga pola hidup yang sehat dan rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan itu saja ya sahabat Stara, untuk kurang lebihnya mohon maaf sekali. Semoga selama acara berjalan ada beberapa manfaat yang bisa diambil, dan semoga dapat ridho juga dari Allah dari acara berjalan ya. Dan itu saja Uni tutup acara DPS pada siang hari ini. Sampai ketemu besok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dayung anginnya semripit temen ya Yun ya.
1: Angin tak pada baik. Wingi ya kayak iya.
0: Beli ya sejo no. Weh geleng nak Yun wedus-wedus ngono. Kayong ngerambane pada doko.
1: Lah padahal lah. Mangan aja kayak santaian nyong.
0: Ya beli sih. Wedus ah mangane ya kayak wedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong anak suka lengkok. Pelas kelapa nom ya belilah.
1: Weh weh weh. Dugal santaian dugal.
0: Ya beli.
1: Eh santaian lu gune kasih di. Pangan di apalagi lur apa?
0: Walah, kayong takon gembrutu nemen kyun kyun. Takon siji-siji aja gembrutu kaya aku.
1: Ya iya ya, jajal lagi lur apa sampean ke jajal ngene lagi lur apa? Wong ana wong angon ka marek-marek ngejak ngomong lagi lur apa ke sampean nang pinggir kali ketiwon.
0: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun.
1: Luru iwak.
0: Iya, luru iwak.
1: Luru iwak nang kaline banjir kaya kiye. Ora liwak koman. Oleh bruncul, oleh bruncul.
0: Iya, aku mau ya roli-oli kaya aku mau anak mancing neng pojokan anak mancing neng ngiringan genukan kaya neng kono ya beli oleh apa-apa sampean tak enak Yun temenan sumpah demi Allah kaya sampean enak nemen
1: enak pipe
0: wedusnya akeh lemu-lemu ngendoge cepet
1: eh sampean compong temen
0: sih
1: pedus gue beli ngendog
0: sih apa
1: pedus kebabaran rumah sakit harapan Jakarta compong
0: lah dugal kyun dugal kayak gue bedugal hahaha dijakoyonan biar kayak ngotuannya cepet kyun temenan
1: ya dugal lo takut ngerasa mestinya pedus yang anak pedus ngendoge bebek
0: ya kyun aku lugunya pantakon karo entek kyun.
1: Ya takon tak kena kena bae sing penting aja sing macem-macem. Bukan takon wedhus wetenge karo sapa? Ya karo wedhus.
0: Ora ora, ya mestine wedhus lanang ya wong wedhus wadon yang kawin karo wedhus lanang. Nyong meni konco kon dugal engko.
1: Eh, ngandel.
0: Aku pantap yo iki, lugu nek ya ana kaya sedik nguru sampean ngono udang-udang wedhus, ana ngiring wedhus, jenderal dugu tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
1: Ya biasa nek kota.
0: Aku pantap kon dong. Kaya pedus-pedus sampean sehat-sehat temenan. Kaya pedusnya sampean sehat. Kaya dongnya dipakani apa ngal dinane?
1: Sing dituli sing pedus putih apa sing pedus ireng?
0: Ya ireng. Ya sing ireng tuli. Sing ireng tuli. Ndelan sing ireng tuli.
1: Oh yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles ngal dinane.
0: Ya dong sing putih.
1: Sing putih pada baik suket teles.
0: Oh pada ya pakane ya.
1: Ya iya lah ya wong pedus kok.
0: Iya, kaya pedus-pedus kaya kuat melaku pirang kilo. Kion galdinan yang dilain.
1: Ya sing dituli ya. Sing warna ireng apa sing putih?
0: Iya ya wis coba sing ireng-ireng tuli wis ireng.
1: Oh yang sing ireng 4 kilometer kaya sadinane melaku ya. Kaya 4 kilometer sadinane melaku kuat. Ora kaya sampean rengosan.
0: Iya ora kaya kuwe binarane tatak. Kono rengosan napa maring-maring ngene. Oh berarti dong wedhus ireng kowe sadinane melaku 4 kilometer. Kowe kuat ya Kyun?
1: Kuat ya.
0: Lah saya kira dong miki wedhus ireng kira dong wedhus sing putih.
1: Sing putih.
0: Iya sing putih.
1: Sing putih apa bae 4 kilometer sadina ora kesel.
0: Oh 4 kilonan ya. Ireng karo putih kowe.
1: Iya ya sih.
0: Lah kira dong wedhus-wedhus kowe babarane pirang tahun sapisan Kyun. Marane bisa ngono sampe gembrutu nemen.
1: Sing putih apa sing ireng tuli?
0: Lah ayo repot. Ya sing ireng tuli belen.
1: Adong sing ireng babarane kayong setahun ping telu.
0: Ping telu Yun.
1: Pintelu.
0: Lah dong sing putih.
1: Sing putih apa dah baik.
0: Oh pada baik. Loh ayo aku tak repot ngomong karo kon Yun. Yeh. Lah kaya pedus-pedus kaya adong sore dipakani beli Yun.
1: Ya dipakani yo kayak kaya saya iki sih sore ke dipakani.
0: Lah dong esok sih Yun. Adong esok misalnya esok kaya dipakani apa ora.
1: Sing ireng dulu apa sing putih.
0: Iya iya wes mau ireng kaya putih sing putih. Sing putih.
1: Sing putih dong esok dipakani. Nggak godong lompong kadang-kadang godong turi. Ya nak aja godong maribang.
0: Oh oke. Kue sing putih ya Yun. Adong sing ireng.
1: Ya pada baik godong turi godong tronggong apa godong lompong.
0: Alah repot ya Yun. Aku tak duga ya ora jelek ya beli aku tak. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedhus ireng, wedhus putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku dugal tak ya ora Yun. Cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedhus putih karena wedhus ireng. Walaupun kepada baik.
1: Oh kayak iya. soalnya sing ireng kowe ndak kena nyong. Sing ireng kowe ndak kena nyong.
0: Oh, dadi sing ireng ndak kena sampean, Kyun.
1: Iya, sing ireng ndak kena nyong.
0: Oh, lah yen sing putih?
1: Sing putih ndak kena nyong.
0: Tak Kyun seminggal sing adoh. Tak Kyun, tak Kyun tenang, Kyun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang ya sahabat Setara. Gimana kabarnya nih siang hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Di pagi menjelang siang yang cerah ini tapi masih dingin ya cuacanya, kita bakal temenin sahabat Setara nih di dua acara, yaitu di acaranya Campur Sehari dari pukul 10 sampai 12 siang nanti, dan akan dilanjut dengan acaranya Tarling dari pukul 1 sampai pukul 3 sore. Tentunya masih dari kawasannya Bendingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Donatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, buat sahabat Setara nih, tadi kita udah dengerin beberapa lagu Campur Sehari ya, buat pembuka pada acara siang hari ini. Dan buat sahabat Setara pastinya mau request lagu apapun ya, lagu Campur Sehari dengan judul apapun nih, atau mau kirim-kirim salam langsung aja ke nomor 082-311-00070. Di 082-311-00070.

WhatsApp-nya ya, atau teleponnya nih dari sahabat Stara pastinya. Untuk requestan lagu dan kirim-kirim salamnya. Oke, setelah tadi kita mendengarkan beberapa lagu campur sari pastinya dengan berbagai judul ya. Abis ini Dita bakal puterin lagu dengan judulnya Kelinci Ucul dari Cici Sahita. Kira-kira gimana ya lagunya sahabat Stara? Oke, just dengerin di Glayer.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain mengajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.

0: Renonton Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, ditebang nemenin sahabat Setara nih di acara Campur Sari sampai jam 12 siang nanti ya. Tentunya kita masih nungguin sahabat Setara nih request-requestan atau kirim-kirim salamnya. Buat sahabat Setara yang mau kirim-kirim salam dan request, langsung aja ke nomor 0822-311-000-70. 0822-311-000-70. Oke sahabat Setara, kita mau bacain atensi nih dari sahabat Setara semuanya ya, yang sudah bergabung via WhatsApp pastinya. Oke, kita sapa-sapa satu-satu dulu ya sahabat Setara. Tapi sebelum Deta mau sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp, Deta mau angkat telepon dulu nih, ada dari Pak Suharto yang mau bergabung via telepon. Oke, kita angkat dulu sahabat Setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop. Oke, sugeng siang Pak Suharto.
1: Alhamdulillah, sugeng siang Mbak Dita. Mau minta lagu Mbak Dita.
0: Enggi, boleh. Lagunya napa nggih, Pak?
1: Judulnya Kreto Jowo.
0: Kreto Jowo? Oke, mungkin di padosaken nggih.
1: Salamnya yang lagi nyengeri.
0: Nggih.
1: Mbak Dita masih ya.
0: Oke, selamat siang kembali.
1: Ya gitu aja Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Anggi, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ada Pak Suharto yang mau request lagu, katanya Kreto Jowo ya. Nanti kita sambil carikan ya sahabat Setara, sambil nanti kita carikan lagunya requestan dari Pak Suharto nih. Kita mau sama-sama dulu sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, yang pasti ada dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyuwun tembang ini kanggo Riko katanya. Oke, salamnya kangge Pak Saka, Pak Somadikasi, Pak Jumadi, Pak Suripto Ito, Mas Envilan, Kang Ridwan, Mas Jamal, Mas Ari, Pak Pariono, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Muhammad Sehan, Ki Bejo, Pak Herman, Braling Saputra, Kian Leste, Lansdoya, Pak Nomor Sara, Banjar Negara. Kangge Mbak Ditani, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin, amin, terima kasih. Matur nuwun, sami-sami. Oke, di belakangnya disusul oleh Prasetyo dari Bilungan juga nih. Jangan-jangan Mas Prasetyo dan Bu Yanti ini tetangga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak, kula Prasetyo saking Bilungan Klambi.

Oke, emang kayaknya tetangga mungkin ya sama Bu Yanti ya. Katanya mau request lagunya Rungkat dari Lala Atika. Lala Atika atau Lala Atila nih ya? Oke, salamnya buat Mbak Yanti Tinggi dan semua sahabat Sara Banjarnegara. Oke, siap. Matur nuwun, Mbak, semoga Mbak Ditanya selalu sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya disusul lagi nih, ada dari Senvilan dari kawasannya Kalibening, Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Sara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang kembali ya. Lanjut maning nih Mbak, jejal digelirkan dari albumnya Didi Kempot nih. Judulnya Ling So Tresno atau Penyiar Radio. Oke, kirim salamnya buat sahabat Sara Banjarnegara aja, katanya dimanapun berada. Dari S sampai Z ya, tanpa harus mengucapkan satu-satu nih. Buat sahabat Sara aja yang sedang stay tune di 93.

105,4 Setara Radio Banjarnegara. Oke, matur nuwun Mbak Dita, sami-sami, matur nuwun kembali. Satu lagi mungkin ya, sahabat Setara. Oke, dari Mama Tegar nih. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mau request lagu Campur Sari dong. Boleh nih, judulnya Lilo dari versi Adela. Oke, ini Adela kayaknya bukan hanya untuk lagu dangdut, tapi juga Campur Sari mungkin ada ya, sahabat Setara. Oke, salamnya buat semua aja nih katanya. Terima kasih, saya gak tahu lagunya Stabil. Oh, saya tunggu lagunya sambil bikin embing melinjo. Kok Dita bacanya gak jelas ya? Oke, ditunggu lagunya katanya sambil bikin embing melinjo pastinya. Dari Mama Tegar nih, Banjur Bulpes Kebumen. Oke, siap buat Mama Tegar yang sedang bikin embing melinjo ya. Sehat selalu semoga. Embing melinjonya semoga banyak nih hari ini ya. Tapi aman ya, katanya pantainya sudah mungkin sudah lebih surut atau masih ombaknya menakutkan nih kira-kira ya. Oke, semoga sahabat Star yang sedang stay tune dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, yang pastinya dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Dan apapun aktivitasnya semoga dilancarkan, amin ya robbal alamin, dan pastinya tetap semangat. Tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara dengan berbagai acara ya. Oke sahabat Setara, langsung aja nih kita dengerin lagu requestan dari Bu Yanti Bilungan pastinya. Ada dengan judulnya Kanggo Riko nih yang dinyanyikan oleh Niken Salindri. Oke, cus di glayer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, muah-muah gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya,
2: penyakitnya
1: ya, Pak ya?
2: Coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Deta ya sahabat Setara sampai jam 12 siang nanti nih, pastinya dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, ngomong-ngomong tentang Habutop nih ya. Habutop ini adalah obat herbal yang pastinya aman banget nih dikonsumsi setiap hari. Karena obat Habutop ini adalah obat herbal tanpa efek samping yang pastinya sudah bersertifikat halal MUI. Dan sudah sudah terdaftar di BPOM maksudnya.

Oke, Hapotop ini adalah obat herbal yang terbuat dari bahan-bahan herbal ya pastinya. Ada habatus sauda atau yang biasa kita sebut dengan jinten hitam. Ada daun kelor, ada kunyit, jahe, dan lain-lain. Pastinya dari beberapa bahan untuk membuat Hapotop tersebut mempunyai khasiatnya sendiri-sendiri ya, sahabat Stara. Kalau habatus sauda ini bukanlah tanaman yang baru nih, sahabat Stara. Asalnya berasal dari Asia Barat atau Timur Tengah nih, yang biasa kita sebut dengan jinten hitam juga. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Khasiat dan kegunaannya nih, khasiat dan kegunaan habatus sauda ini bisa juga untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit. Membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernafasan, sahabat Stara. Bisa membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh nih. Atau juga sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit pastinya. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur di makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Ya seperti Hapotop ini ya sahabat Stara, suplemen harian yang sangat menyehatkan. Oke, itulah tadi sedikit kisah dan manfaat dari habatus sauda ya, warisan alam yang patut kita lestarikan nih untuk menjaga kesehatan kita semua. Semoga sedikit informasi tadi bermanfaat ya buat sahabat Stara nih. Tetap sehat dan tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dan tidak bosan-bosan Deta selalu mengingatkan nih buat sahabat Stara yang pengen mendapatkan Hapotop nih atau produk-produk dari PT Denatur yang lain. Bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara ya. Atau mungkin yang mager nih pengen order online deh, pengen beli online aja deh. Bisa banget dong langsung ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung ke nomor 082-311-00070. Oke, terus tadi beberapa apa ya manfaat dan kegunaan dari Hapotop dan habatus sauda ini. Setelah ini kita akan lanjut dengerin lagu-lagu requestan dari sahabat Stara yang sudah kita siapkan pastinya. Oke, ada dari lagunya Didi Kempot nih, Link Sotresno, requestan dari Senvilan. Cus di Glayer.

0: Yang terima kasih.
1: Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
2: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
1: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
2: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
2: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, di sini masih bersama Deta ya, Deta teman-teman sahabat Setara di acara Campur Sari sampai jam 12 siang nanti nih. Pastinya dari kawasan Jembandingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Star, Dita mau lanjut sapa-sapa sahabat Star yang sudah bergabung nih. Tapi sebelum Dita sapa-sapa sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp ya, Dita bakal sapa dulu ada Mama Putri nih yang mau bergabung via telepon. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramuan Arab yang paling ngetop. Selamat siang Putri.
1: Siang.
0: Udah pulang sekolah nih?
1: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Pinter banget sih. Mau request lagu apa nih Putri?
1: Lagu Nebok Bokong Semok.
0: Waduh, Bokong Semok ya. Oke,
1: selamat buat Mama Cida, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Barjane, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanum, Mama Siva, Mbak Iha, Mbak Tini, Mbak Jumadi, Mbak Somedikasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Mbak Sodik, Mas Santilan, Bang Dori, Pak Kasmuri. Wes buat Mbak Detanya, terima kasih. Sama guys, sehat selalu. Amin. Panjang umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waduh, lucu banget ya Putri kalau udah telepon nih katanya baru pulang sekolah. Semoga menjadi anak yang pinter solehah ya Putriku sayang. Lucu loh, seneng kalau denger Putri lagi bergabung via telepon ya. Pernah juga ditanya ini sama siapa ya, Mbak Lola atau siapa nih? Katanya lama banget ya gak denger Putri telepon gitu. Tapi emang baru sih, baru gabung lagi sama Deta ya Putri ya. Oke, sebelum lanjut lagi nih, kita mau angkat telepon ya. Kebetulan nomor baru nih belum disimpan, tapi namanya Nala Binta. Oke, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Waalaikumsalam.
0: Habutop.
2: Request lagu dong.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Alun-alun Nganjuk.
0: Oke, nanti dicarikan ya. Mau kirim-kirim salam gak?
2: Buat siapa?
0: Kirim-kirim salam buat siapa ya? Terserah aja deh, buat siapa?
2: Buat mamas aku di Karangkobar.
0: Oke, terus siapa lagi nih?
2: Udah.
0: Udah, oke. Ini dengan siapa dan di mana ya?
2: Oh, di Kali Bening namanya Nala.
0: Oh, di Kali Bening namanya Nala. Salam kenal ya, Nala.
2: Ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ternyata selain Putri ada anak-anak juga nih dari Kali Bening namanya Nala ya. Lucu deh kalau anak-anak kecil pada ikut bergabung ya sama Stara. Oke, kita mau lanjut sapa-sapa Stara yang sudah bergabung ya, yang ada di WhatsApp nih. Ada Pak Soma dikasih pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang kembali Pak Sumadikasi nggih. Pak Sumadikasi dari Kartanegara nih hadir di acaranya Campur Sari. Lagunya Tatu dari Arda katanya. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mak Izidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sodik, Mas Sendilan, Pak Pariono, Mas Braling Saputra, Mas Ari, Mas Herman, Pak Hamami, Pak Dimas, Mas Abineon, Pak Jamal Jetun, dan semua sahabat Stara Banjarnegara. Katanya selamat siang dan selamat beraktivitas nih. Oke, buat beritanya semoga sehat selalu dan selamat bertugas ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Mbak Yulia Setiawan. Halo Stara Radio Banjarnegara, halo juga nih. Siang ya Jeng Deta, selamat siang kembali. Aku dari Yuli Budi di Penaruban Purbalingga hadir katanya. Minta tembangi dong Mati Urip Karo Koe. Waduh, Mati Urip Karo Koe kayak sehidup semati gitu ya. Oke, suan Jeng Deta, sami-sami nanti dicarikan ya lagunya. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu requestannya dari Putri ya. Ada judulnya Bokong Semok nih dari Niken Salindiri. Cus di Glayer.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulan Cip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Kembali lagi di Saluran Hiburan dan Informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Setara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 11:59 ya. Ini tandanya waktu Deta buat menemani sahabat Setara di acara Campur Sari pada siang hari ini udah mau selesai nih. Tapi tenang aja, kita bakal lanjut di acaranya Tarling dari pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti. Tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Dan buat nanti sahabat Setara yang mungkin di acara Campur Sarinya belum sempat request lagu maupun kirim-kirim salam, langsung aja ke nomor 082-311-00070. Oke sahabat Setara, Deta mau mengucapkan banyak sekali terima kasih buat sahabat Setara yang sudah menemani Deta ya, yang sudah stay tune di Setara Banjarnegara. Atau mungkin yang sudah kirim-kirim salam dan request lagu, Deta mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apapun aktivitasnya selalu dilancarkan dan pastinya sahabat Setara diberikan kesehatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Deta juga selalu meminta maaf buat sahabat Setara, mungkin dalam Deta membawakan acara ini banyak kurangnya ya. Bercandanya berlebihan atau banyak kata-kata yang kurang berkenan, Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum Deta tutup acara pada siang hari ini nih, Deta mau sapa dulu ada dari Pak Daryono, tadi belum sempat kesapa ya sahabat Setara.

Oke, dari Pak Daryono nih. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Deta. Waalaikumsalam, sugeng siang Ugi Pak Daryono. Mbak Deta bersuara katanya menghibur dicampur sari, dicampur anget lan sari. Waduh. Derek nih Mbak Deta nyuwun sekare ojo lamis menawi kelinci ucul. Mbak Deta gadah kelinci boten-boten iku Pak. Langkah suketnya mungkin boten saged ngempani nggih. Kelinci warnanya ungu apa biru, boten gadah kelinci niku Pak. Tapi dereng nate ngendong tengin kula nggih, dereng niku Pak. Kapan-kapan nggih insyaallah. Mugi-mugi wangsul Mbak, nggih amin. Salame kangge Mbak Pariyono, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Mas Sentilan, Mas Jamal Zaitun. Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mek Bidan, Mbak Eka, mboten ketinggal ugi Mas Dimas uga Mama Pelangi. Katanya matur nuwun Mbak, mugi sehat selalu dan semangat. Amin. Terima kasih.

Yang terakhir ada Pak Daryono, ya mungkin sahabat Star yang belum sempat request lagu dan kirim salam, langsung aja bergabung di acaranya Tarling dari pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti. Tentunya masih bersama Dita di 93,4 Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, mungkin dari Dita cukup sekian. Nanti ada dua lagu untuk penutup acara Campur Sari pada siang hari ini ya. Pastinya requestan dari sahabat Stara ada Mati Urip Karokwe dan Ojo Lamis. Oke, dari Dita cukup sekian. Dita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung, mesti obatin pakai apa lagi?
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan

0: Dan lainnya silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Kita neng anak buah ramanya orang metu-metu lagi
1: pada. Aduh, lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing
1: penting. Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center 0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan.

0: Pacitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, kita di sini bakal nemenin sahabat Setara ya di siang hari ini yang cukup panas. Kita bakal nemenin kalian di acara Tarling ya, dari pukul 1 siang sampai pukul 3 sore nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, lagi pada ngapain nih? Siang-siang kayak gini mungkin ada yang udah santai ya. Atau mungkin habis istirahat mau lanjut beraktivitas lagi nih. Dan apa kabar nih di hari Sabtu ya, di hari weekend ini? Apa kabar? Semoga sahabat Setara sehat selalu ya. Mungkin di weekend ini yang lagi OTW jalan-jalan nih, karena weekend ya, Sabtu Minggu. Sahabat Setara mungkin banyak yang jalan-jalan nih, mau healing nih karena udah capek kerja. Atau mungkin ada yang datang ke acara DJF di Dieng ya sahabat Setara. Kayaknya kita lihat-lihat ramai banget nih acara Dieng Culture Festivalnya ya. Ada nggak nih sahabat Setara yang pengen kesana tapi belum kesampaian? Aduh, pasti musim kayak gini lagi dingin banget ya. Biasa sih kalau acara DCF-an tuh dingin banget sahabat Setara. Dan kita juga mau ngitin apapun aktivitasnya, mau kemanapun sahabat Setara mau pergi ya, tetap jaga keselamatan ya. Kalau naik motor pakai helm, pakai jaket. Tetap hati-hati di jalan, karena kadang kita udah hati-hati aja, orang lain seenaknya sendiri. Kadang kita juga apa ya, jadi ikut kena sialnya ya sahabat Setara. Karena akhir-akhir ini kita banyak banget denger nih ada kecelakaan karena mungkin kurang hati-hati ya sahabat Setara. Kitanya udah hati-hati, orang lainnya gak mau hati-hati. Akhirnya kita ikut celaka deh. Jadi sahabat Setara, apapun aktivitasnya dan mau kemanapun, semoga tetap hati-hati dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Setara yang mau bergabung di acara Tarling pada siang hari ini bersama Deta ya, mau kirim-kirim salam atau request lagu Tarling, langsung aja ke nomor 082 311 000 070. Ke 082 311 000 070. Oke pastinya Deta tunggu requestan lagunya dan salam-salamnya ya sahabat Setara. Oke, untuk mengawali lagu tembang Tarling ya pada siang hari ini, Deta ada lagu dengan judulnya Dau Kelangan. Kira-kira seperti apa ya? Cus di glayer.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, kayak jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita di sini ya, pastinya menemani sahabat Setara di acaranya Tarling dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti. Oke, masih dari kawasan Nyembandingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, buat sahabat Setara mungkin yang mau produk-produk Denatur nih, produk-produk mau beli produk dari PT Denatur Indonesia ya. Entah itu Habutop, Vitama, Sultana, Teh Moro ataupun Vitapedia ya, ada juga Otipus nih. Bisa langsung beli ke apotek terdekat dari rumah sahabat Setara ya. Atau yang mungkin mager nih bisa order online melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau langsung order ke nomor 082-311-00070. Oke sahabat Setara, di sini kita mau sapa-sapa sahabat Setara dulu yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Pastinya ada dari Bu Yanti Bilungan yang selalu absen di setiap acara. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang kembali. Hadir lagi nih minta tembangnya Duda Araban. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara aja katanya. Terima kasih Mbak Deta, sami-sami Bu Yanti. Ada dari Mas Aji di Purwokerto nih. Halo Deta, halo juga. Absen aja. Oke, siap. Lagunya ngikut aja ya. Kalau salam sanyo buat siapa nih Mas Aji? Oke, disusul oleh Senvilan dari kawasannya Kalibening Banjarnegara ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati.

kembali Mbak Dita jajal diputerin dari albumnya Inah Karlina. Judulnya Pitung Wulan atau Aja Lali, Sekang Nunung Alfi. Oke, diputerin ya Mbak Dita, dicampur sari gak diputerin. Dicampur sari ada kok tadi muter lagunya Lingso Tresno. Tadi kayaknya dia tuh udah muterin sih Lingso Tresno dari Didi Kempot kayaknya. Oke siap, langsung aja nih kita dengerin requestan dari sahabat Stara ya. Mungkin buat sahabat Stara yang mau bergabung via WhatsApp maupun via telepon masih bisa tunggu di 0822-311-000-70. Oke, buat sahabat Star yang sudah mengirimkan salam-salam dan request lagunya, Dita bakal sapa dan bacain di sesi selanjutnya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu requestan dari Mbak Yanti Bilungan nih dengan judulnya Duda Araban Cus Digelir.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Bu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 00 70.

agen apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita pastinya di acaranya Tarling ya, sampai nanti jam 3 sore. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitamas, solusi kesehatan untuk mata. Selain Habutop dan Vitama, PT Denatur Indonesia juga punya minyak urut nih sahabat Stara. Namanya minyak urut Sultana nih, minyak urut 1000 manfaat yang bisa dipakai dari mulai bayi, ibu hamil, dewasa, sampai orang tua. Manfaat minyak herbal Sultana ini banyak banget nih sahabat Stara. Biasanya kalau buat orang dewasa nih ya,

mengobati luka bakar, digigit serangga, digigit kalajengking. Bisa juga dipakai untuk pijat dan urut nih. Ataupun vertigo dan sakit kepala, pusing, masuk angin, bisa banget nih diobatin pakai minyak herbal sultan. Mungkin sahabat Stara yang weekendnya lagi jalan-jalan tapi di perjalanan mabuk perjalanan ya, bisa dong bawa minyak sultanak dibawa kemana-mana. Karena selain untuk vertigo, sakit kepala, dan masuk angin, minyak herbal sultana ini bisa untuk mabuk perjalanan loh, sahabat Stara. Waduh, apa ya? Minyak kecil tapi 1000 manfaat ya, sahabat Stara. Atau mungkin juga buat ibu hamil nih yang mengalami masalah stretch marks ya pada perutnya. Bisa juga nih dipudarkan dengan mengoleskan minyak herbal sultana secara rutin. Atau mungkin yang punya bayi kecil ya, mengatasi ruam popok, terus iritasi pada bayi. Bisa juga nih pakai minyak herbal sultana. Karena pastinya terbuat dari bahan-bahan herbal yang aman untuk semua usia. Minyak herbal sultana ini sama dengan Habutop dan Vitama dan produk dari PT Denatur lainnya. Bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara ya. Atau mungkin yang mau order via online bisa juga lewat TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung order ke nomor 0822-311. Oke lanjut, Deta mau sahabat-sahabat Stara nih yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Pak Soma dikasih nih, dari Kartanegara ya pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang kembali. Pak Soma dikasih nih dari Kartanegara hadir di acara Tembang Tarling. Lagune kalawas, salame kagam sedoyo sahabat Stara sing selamat siang katane. Oke, buat Mbak Ditanya, sugeng ayai tugas lan mugiyo tansah sehat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, wassalamualaikum, sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut oleh Pak Daryono nih di belakangnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang kembali Pak Daryono. Mbak siaran tentu suka dan ikut lagi nih. Alhamdulillah ya kalau suka sama Deta. Di acara Tembang Tarlingnya minta lagu Manu Kepudang katanya. Salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara aja yang selalu stay di 93,4 Stara Banjarnegara. Terima kasih Mbak Deta, sama-sama. Gak ngantuk ya Mbak? Insya Allah enggak dong, kan buat temenin sahabat Stara di rumah, ya kan enggak? Jadi enggak boleh ngantuk nih, apalagi ditemenin tembang-tembang Tarling ya sahabat Stara. Oke, tadi ada Pak Supro yang mau bergabung via telepon tapi belum keangkat ya. Oke lanjut, lihat ada dari Bang Thoyyib. Bang Thoyyib atau Kang Thoyyib nih ya. Assalamualaikum Stara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arep njaluk lagune Kelangan Sekang Susi Arzeti katanya. Salamnya kanggo penyiare bae, selamat bertugas. Oke, terima kasih sih, selalu dan panjang umur katanya. Terima kasih. Oke, buat sahabat Stara yang mungkin mau bergabung nih, mau kirim-kirim salam atau request lagu di acara Tembang Tarling ya. Masih kita tunggu tentunya di nomor 0822 311 0070.

Oke, sebelum kita lanjut ke lagu-lagu requestan dari Sabastara ya, sambil kita mencari lagu requestan dari Sabastara nih, kayaknya banyak yang belum ada, nanti kita carikan dulu ya.

0: Ki, Kimarus.
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali, setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita ya sahabat Stara di acara Tembang Kenangan sampai pukul 3 sore nanti. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngentau. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, seperti yang sudah sahabat Stara tahu ya, Habutop ini adalah obat herbal yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ngomong-ngomong tentang daya tahan tubuh, kira-kira daya tahan tubuh itu apa ya sahabat Stara? Menurut informasi yang dilansir dari Halodoc nih, daya tahan tubuh itu adalah sistem imun itu adalah perisai alami yang berfungsi mengenali dan melawan virus, bakteri serta kuman penyebab penyakit nih sahabat Stara. Dan ada beberapa cara menjaga daya tahan tubuh ya sahabat Stara. Salah satunya adalah konsumsi makanan yang bergizi, berbanyak sayur, buah, dan sumber protein yang seimbang nih. Atau bisa juga dengan minum air putih, karena dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minimal 6-8 gelas per hari ya sahabat Stara. Atau bisa juga dengan olahraga teratur nih. Bisa dilakukan aktivitas fisik ringan atau sedang selama 30 menit setiap hari. Dan juga dengan tidur cukup nih, istirahat yang berkualitas selama 7-8 jam setiap malam. Mana nih sahabat Stara yang sering bergadang ya? Bergadang nonton film atau mungkin nonton TV ya? Jangan ya sahabat Stara, nanti gampang sakit loh. Atau bisa juga dengan mengelola stres nih, mengendalikan pikiran agar hormon stres tidak melemahkan imun nih sahabat Stara. Dan tentunya dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ini pastinya buat memelihara daya tahan tubuh tuh udah joss banget ya sahabat Stara. Gampang didapatkan di apotek-apotek terdekat atau bisa langsung order online. Pastinya tanpa efek samping karena obat Habutop ini adalah obat herbal yang terbuat dari bahan-bahan herbal alami. Yang pastinya sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Oke sahabat Stara, kita mau angkat telepon dulu ya dari Mama Putri nih. Oke, kita angkat ya sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vitama.
1: Salam Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, selamat sore Putri.
1: Salam.
0: Putri jam laku segini nggak ngaji nih?
1: Enggak. Libur.
0: Oh libur. Oke, mau minta lagu apa ya?
1: Sebulan Maning.
0: Oke, Sebulan Maning. Ngapain nih Sebulan Maning?
1: Enggak tahu.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Alamnya buat Mama Cidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Warsani, Mbak Siti Maimunah, Bunda Hanu, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Jumadi, Mbak Samadikasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Mbak Sodik, Mas Santilan, Bang Dori, Mbak Kasmuri, Wis, buat Mbak Detane, Terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Putri dengan bergabung ya dengan suara khasnya nih. Kira-kira Putri ngapalin salam-salamnya itu udah di luar kepala atau pakai catatan nih ya kira-kira ya? Didengerinnya tuh kayak khas banget ya, selalu Putri menyebutkan itu dengan secara urut gitu ya. Oke Putri, nanti lagunya diputarkan oleh Mbak Deta ya. Mumpung ngajinya lagi libur nih, tetap stay tune di Star Radio Banjarnegara ya Putri ya. Oke langsung aja nih kita puterin lagu requestan dari Putri yang cantik pastinya ya. Ada dari A'a Srolani dengan judulnya Sebulan Maning. Cus di Glayer.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, Dita di sini sudah menemani sahabat Stara dari tadi pukul 1 dan ternyata sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 2:55. Ini tandanya 5 menit lagi acara Tembang Tarling pada sore hari ini selesai ya sahabat Stara. Semoga enggak ngantuk ya ditemenin Dita di acaranya Tembang Tarling. Oke sahabat Stara, tenang aja, abis ini bakal ada acaranya Beres Bebas Request bersama Mas Sute Sahara. Oke, terima kasih banyak buat sahabat Stara yang sudah bergabung, yang sudah kirim-kirim salam dan request lagu. Buat yang tidak kirim salam dan tidak request lagu tapi tetap stay di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, Dita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga di weekend ini ya, di hari libur ini, sahabat Stara tetap diberikan kesehatan apapun aktivitasnya, semoga selalu dilancarkan ya. Dan mungkin buat sahabat Stara yang mau jalan-jalan nih atau yang lagi jalan-jalan, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati di jalan ya. Karena kadang kita udah hati-hati tapi orang lain seenaknya sendiri nih. Waduh. Oke sahabat Stara, tentunya apapun aktivitasnya selalu konsumsi obat-obat herbal dari PT Denatur Indonesia ya. Banyak sekali obat herbal tentunya dengan berbagai macam khasiat. Habutab untuk memelihara daya tahan tubuh sahabat Stara. Vitama untuk solusi kesehatan mata sahabat Stara juga. Atau minyak uruk sultana nih yang bisa menyembuhkan segala penyakit nih.

Kayaknya ya, segala keluhan nih bisa pakai minyak herbal Sultana. Ada juga Vitabadio untuk menambah nafsu makan nih sahabat Stara. Atau mungkin ada teh moro yang bisa menemani pagi sahabat Stara yang ngeteh manis sambil makan pisang goreng ya biasanya ya bapak-bapak ya. Oke sahabat Stara, semua produk PT Denatur Indonesia itu bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari sahabat Stara ya. Atau bisa langsung order ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara atau bisa ke nomor 082-311-00070. Oke, Dita mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan ya selama Dita menemani sahabat Stara di hari ini. Berjumpa lagi dengan Dita besok tentunya siang atau pagi, belum tahu ya sahabat Stara. Oke, mungkin dari Dita cukup sekian untuk mengakhiri acara Tembang Terling pada siang hari ini ya, siang menuju sore nih. Dita punya lagunya Semar Putih, nanti diputarkan untuk penutup acara Tembang Terling pada siang hari ini. Oke, mungkin dari Dita cukup sekian. Dita pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ya sahabat Stara. Dita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Otek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjaran Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Sutya Sara di Beres Bebas Request. Dan spesial di Beres, sahabat Setara bisa request lagu apapun itu ya, di Beres pada sore hari ini, di WA, SMS maupun telepon di 08 223 11 1070, di 08 223 11 1070. Dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbal Alam Paling Top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan juga sahabat Setara, ada Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Satu tebang lagu sudah mewali jumpa kita di sore hari ini. Ada Wali dengan Cinta di Ujung Nafas, sahabat Setara. Spesial mengawali di hari Sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2026. Di penghujung bulan Agustus tahun 2026, sahabat Setara ya. Yang kalau siang panas, kalau malam dingin. Apalagi yang sedang menikmati dinginnya udara di Batur, di Dieng, yang sedang menikmati DCF Dieng Culture Festival, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, ramai banget ya di Dieng pada sore hari ini, sahabat Setara ya. Yang mana hari kedua di pagelaran Dieng Culture Festival di hari ini, sahabat Setara ya. Yang udah pulang, wah, selamat ya. Dan yang masih di tempat, dikabarin nih yang lagi dengerin Setara Radio Banjaranegara, yang ada di kawasan Dieng, boleh dong berbagi info bareng Sutya Sara ya, di 08 223 11 1070, di 08 223 11 1070. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutya Sara di sore hari ini, sahabat Setara, kita ke lagu yang kedua, sahabat Setara ya. Nah, kalau tadi ada dari Wali Band, sahabat Setara, di awal jumpa kita, dan lagu kedua kita ke lagunya siapa dulu, sahabat Setara ya? Lagu ke barat-baratan mungkin, sahabat Setara ya. Ada dari Bon Jovi, sahabat Setara. Ada A Bad Name, Love A Bad Name ya. You Give Love A Bad Name. Dari Bon Jovi, The Legend of

0: harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi Papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Enggak.
1: Kamu tinggal pergi sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Dia pakai seatbelt ya?

0: Ah, dari mana kita bisa tahu kalau cewek tuh suka sama kita atau enggak?
1: Hah? Gimana? Maksudnya ada perempuan yang kamu suka? Ya, tapi kalau kamu nggak mau cerita sama mama ya nggak apa-apa.
0: Enggak, kalau aku mau. Jadi, ada satu cewek, Ma. Kalau aku di sekitar dia, aku kayak kaku gitu. Tapi kalau nggak ada di sekitar dia, aku mikirin dia terus. Intinya aku mau tahu kalau dia tuh suka sama aku juga atau enggak. Aku harus kayak gimana, Ma?
1: Sel, tandanya kamu tuh naksir. Ya, kamu cuma bisa nyantain perasaan kamu ke dia. Namanya siapa sih?
0: Maria.
1: Nah, nanti dari reaksi Maria baru kamu bisa tahu.
0: Iya, tapi kan aku harus tahu dulu dong kalau dia suka sama aku atau enggak.
2: Ma, kalau aku diamin aja perasaan ini bisa hilang kan?
1: Aduh, enggak, Sel. Kalau emang perasaannya seril itu dan sebesar itu, enggak akan pernah hilang kalau kamu diamin, Sel. Karena kalau kamu nggak ungkapin perasaan kamu, itu bisa jadi sesuatu yang akan menghantui kamu terus seumur hidup kamu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: merek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih di Beres Bebas Request menyapa warga Banjarnegara, warga Purbalingga, warga Purwokerto, Banyumas, di Cilacap, Kebumen, Wonosobo. Gimana sahabat Setara, semakin sore semakin semangat gak? Atau semakin lemas? Ya kalau normalnya itu semakin lemas ya, karena udah beraktivitas harian. Tapi bagi para pejuang rupiah di sore hari ini, mungkin di sore hari ada yang baru berangkat ya, teruntuk untuk pedagang kaki lima tuh sahabat Setara ya. Biasanya apa namanya, pagi sibuk cari bahan, siang meracik, sore apa namanya itu dasar gaya gue ya lor ya. Sudah cara pikir dulu apa klasik ya usaha seperti itu ya, jualan nasi goreng, pecel lele itu ya, yang pedagang kaki lima, dipikir-pikir itu kayaknya enak banget ya. Tapi setelah tahu, wah ekstra sekali ternyata sahabat Setara ya. Jadi sangat luar biasa sekali untuk penjual-penjual kaki lima ya, yang bakul-bakul di pinggiran-pinggiran itu ya. Karena wah full banget ya ternyata, dari mempersiapkan bahan, hingga mencari bahan, hingga pas jualan, selesai jualan, wah luar biasa pokoknya. Semoga rezekinya dilancarkan ya para pedagang kaki lima dimanapun ada berada, teruntuk yang sedang stay tune di 93,4 nya. Gboy di 0822311070. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini sahabat Setara. Kita Gboy di wawanya. Halo, yang mau telepon juga bisa sahabat Setara ya, sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung di via teleponnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir mas. Semita tebangnya jaran goyang dari Nela. Apa jodohku mantanku? Dari Karisma. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih jaran goyang. Cinta ditolak, jaran goyang bertindak. Lah ya gue, D3 ya gue ya lor ya. Ditunggu lagunya nanti, jaran goyang ya, spesial di Beres ya, dangdut pop tembang kenangan langsung ya, dikepoi aja bareng Sudah Secara di sore hari ini sahabat Setara. Dilanjut di belakangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, beres bebas request. Maksudnya, Jajal digelenyarkan dari albumnya Nasi Daria judulnya Rumahku Surgaku atau Cita-Cita Mulia. Kirim salam buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Matur nuwun maksudnya sami-sami. Matur nuwun kembali sami-sami. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Absen sore hari aja maksudnya ya dari Mas Ari di Banjarnegara Kota. Oke, siap deh kalau begitu ya. Absennya masuk, yang penting udah absen aja ya. Masuk-masuk lah, enggak. Tak centang ini, enggak alpa ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
6: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Taplaman Arab. Oke, Mbak Mines di Purbalingga, gimana kabarnya sore hari ini?
6: Kaki panas.
5: Panas banget ya. Cetar Mbak Henol pokoknya mah ya. Iya.
6: Maksudnya,
5: iya.
6: Aku kirim buat Mega di Pati, buat Barunta, terus Siti Wardani, terus Mama Pelangi, Mama Bintang, terus Yanti Kelampok, Buka Kine, Pak Jumadi, terus si Jini Maning, si Ridwan, terus Kimani siapa? Sakit banget lah. Kok kabeh pan.
5: Oke. Itu aja. Sehat. Apa ya gue?
6: Oh iya. Dolan ngene maksudnya.
5: Kok tenteni ya jadi kunci lawange.
6: Gayane.
5: Oke.
6: Ya itu aja. Aku lagi ke duri, tertusuk duri.
5: Oh, tertusuk duri.
6: Iya.
5: Lagunya tertusuk duri.
6: Iya, judulnya.
5: Oh iya.
6: Oke, sepesan ke penyiar. Ini ganteng banget. Nanti blok-blok.
5: Aduh.
6: Itu aja.
5: Hatiku tertusuk duri ya, Mbak Mines.
6: Iya. Iya, duri. Rafi Kaduri.
5: Ah, siapa? Rafi Kaduri, ya. Betul.
6: Iya, Rafi Kaduri.
5: Oke.
6: Okay. Ana kamu. Hah? Ana ora?
5: Ana.
6: Iya, ya gitu aja. Makasih banget. Jung sehat, rezeki yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo yang ada di sana, yang ada di sini, yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Oke, di belakangnya Allah. Assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, Abad Herbal, Raman Arab yang lagi ngetop.
5: Oke, semangat banget ini Mbak Runta.
7: Oh iya harus.
5: Ya, di Purbalingga apa lagi di Amerika ini?
7: Lagi di Eropa. Bisa neko tako neko kayak kue banget.
5: Apa lagi di Mekah, lagi tawaf
7: sambil telepon. Lagi di Mekah ya bisa, di Arab bisa lah.
5: Oh kayak gue, iya. Oke kalau begitu, monggo.
7: Ini bebas ya mas, gitu.
5: Bebas, karep-karep Erika.
7: Lagunya bebas ya.
5: Mm-mm.
7: Aku kepengen gadis, apa yang maksud?
5: Gadis manja.
7: Gadis miskin mas lah.
5: Gadis miskin,
7: iya, Evita Mala ya.
5: Gadis miskin, ya,
7: iya.
5: Oh ya.
7: Iya kan anak mbok.
5: Anak.
7: Iya, kudu nih ya, anak lowong.
5: Iya.
7: Setara Banjar FM kok.
5: Setara Banjar FM.
7: Kami ini Makayu Mines ya. Ya Makayu Mines. Cara ngemben arep aweh mendoan sekaya limang sorok.
5: Limang sorok?
7: Iya. Kamu suka jaluk ora?
5: Aku lah ya tiba ya tak tambah nih orang tiba ya orang jaluk lah pantas sih.
7: Lumanya kan tuh tiba ya orang beran jaluk kok.
5: Lah ya kue.
7: Lah ya kue lah. Yang beran jaluk maaf. nang terus wae aku. Okay. Ya tak taman nih, Mbok.
5: Iya, taman nih pae nih maneman.
7: Iya, terus tapi kan aja ditolak, Mbok.
5: Ya iya, aja ditolak. Aja ditolak. Kalau
7: enggak masuk tuh bae karo Mbak Minas ya Mitila ya. Oh, Mbak Titin Wardani, Mas mau sore.
5: Oke.
7: Okay. Terus apa maning sih ya?
5: Sama maning jajal.
7: Pak Pariono ya, Mas sore.
5: Pak Pariono.
7: Terus Umuku, sama Pak Ame ya, Mas?
5: Iya.
7: Lah ya, ketahunya Laminyong, Lenyong Kelalen, bayar balik. Ngalam itu kadang-kadang kepriwe kok kelalenan
5: Nepal. Iya lah, nyatanya kelalenan.
7: Ya, apurannya lah, orang manis tua ya.
5: Tua aku ini tua sih, Mas. Iya, ngerti. Iya. Sih, orang usah ngomong, tapi aku ngerti.
7: Ngerti kayak gue ya?
5: Iya.
7: Ya, ya, ya
5: nini-nini kayak gue.
7: Pengertian banget. Kan abis nini-nini banget, teman.
5: Iya nih, oke. Jadi,
7: selesai tunggu ya.
5: Inci.
7: Ya, maksudnya sama tugas, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Nini Runtah yang ada di Purbalingga. Nini-nini jadi sih ya. Oke, sahabat saudara, kita kembali ke goyang dulu.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Ya betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Sembilan tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara menyapa bersama Habutop Denatur Indonesia yang berbahan dasar habatus sauda, daun gelor, daun bidara, dan kunyit temulawak, sahabat Stara ya. Itu sebuah ada di apotek-apotek yang ada di Banjarnegara dan Purbalingga, jadi semakin mudah untuk mendapatkannya. Hidup sehat, kembali ke alam, pilih yang herbal-herbal saja. Karena yang herbal alami, yang benar-benar herbal seperti Habutop ini tanpa efek samping ya, dan aman untuk dikonsumsi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Kepoi lagi yuk sahabat Setara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Oke, Jen, Masya Allah, Tabarakallah. Allah, Allah, Allah, Allah. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten maksudnya. Kula Mama Putri saking Mandiraja, Glempang hadir malih wonten acara beres bebas request. Nyuwun diputarkan lagu Ada Apa Dengan Cinta saking Meli Guslau. Salam kagem sedaya pendengar Setara FM Banjarnegara. Banjarnegara tansah wonten ingati. Kagem ase matur nuwun mugi tansah sehat bahagia lan semangat terus nggih. Cuacane tenane dalu adem, awas panas nanto-nanto. Matur nuwun sang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top. Herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
7: Masuk, wah udah apal nih.
8: Pasakan. Ini Mas siapa ya?
7: Ini Mas siapa, ayo. Ini masuk ter.
8: Saya jarang masuk kalau sore hari. Oh, saya seringnya iya. Pagi hari, kadang oh, pagi hari, pas ya. Hari Ahad itu sama Mbak Uni.
7: Iya.
8: Mbak Deta, Mbak Sarah. Ini Mas siapa ya?
7: Ini Mas Sute Sahara yang selalu cetar membahana dari dunia nyata hingga dunia kita berdua teriksis mongko.
8: Ini ya. Lagunya bebas ya Mas ya?
7: Bebas. Arep njaluk apa ki paksaka sing ana ning Banyu Mas.
8: Ayo njaluk lagu lawas uli.
7: Uli.
8: Njaluk Mahameru ya.
7: Mahameru. Waduh waduh sus.
8: Dewa 19.
7: Ya. Dewa 19 ya. Pecinta Dewa
8: ada
7: 19.
8: Ya?
7: Ada dong.
8: Terima kasih Mas ya.
7: Iya,
8: salam-salam. Salam. Untuk pandemen setia Setara FM yang selalu di hati, yang sudah masuk atau yang belum, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin ya rabbal alamin.
8: Dan Masnya selamat bertugas hingga usai nanti.
7: Amin
8: ya. Saya paksa kan Mas?
7: Iya.
8: Dari Banyumas.
7: Dari Banyumas, Inji.
8: Tadi saya kaget loh. Ada yang minta lagu dangdut, ada yang minta alah, masuklah minta lagu Mahameru gitu.
7: Iya, betul.
8: Makasih ya Mas ya.
7: Sama-sama Pak.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Banyumas ya, sudah menyapa di sore hari ini. Terima kasih Pak Saka, sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, selamat sore, sore juga Bang Zaitun. Dari Bang Zaitun di Pengarusan Merepet Purbalingga. Minta lagu Bunyikan Suara Hati dari OB Misah. Salamnya buat Pak Kasmuri, ada Dimas, Maizi, dan Mbak Titin, Kang Jamal, Kisur Kuswoyo, Sobat Dikasih, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Dan buat maksudnya, monggo sinambi ngunjuk kapal kali, kamu unjuk kapi kali, labueh angger wonten. Iya, iya, oleh, oleh. Terima kasih maksudnya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zaitun di Merepet Purbalingga ya. Dari Merepet ke Purbalingga. Cakep. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum Mansutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ute? Alam terbaik. Dari Bumi Pejawaran menyapa sahabat Setara semuanya. Salamnya untuk yang sudah masuk aja ya Mas Ute. Lagunya ngikut absen di sore hari di Beres Bebas Request bersama Sute Sahara. Terima kasih sudah dibaca. Selamat bertugas sampai tuntas dan bahagia selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bumi Pejawaran ya. Ini orang Pejawaran lagi pada naik enggak sih ke DCF? Tapi kayaknya warga lokal itu datangnya hanya malam minggu biasanya sahabat Setara ya, di Dieng Culture Festival Banjarnegara, Dieng Banjarnegara ya, untuk melihat lampion. Karena pesta lampion akan berlangsung dijadwalkan nanti malam di jam 10 malam sahabat Setara ya. Wah, siapa nih yang udah siap-siap mau lihat lampion di Dieng? Ajakin aku dong. Terima kasih semua. Dan salam sejahtera untuk pendengar Setara dimanapun Anda berada. Ada dari Meli Guslaw, sahabat Setara, ada apa dengan cinta, lagu yang cukup lama dan masih enak didengerin di tahun ini.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Mahameru dari Dewa 19 Sahabat Cetara sudah meluncur spesial. Tadi ada Pak Saka ya yang request Mahameru. Lagu Dewa 19 waktu zamannya Ari Lasso kalau enggak salah Sahabat Cetara ya. Yo, lanjut lagi Sahabat Cetara masih di Peres Bebas request bersama Saudara di sore hari ini ya. Dan tentunya bersama juga Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna dari Denatur Indonesia. Sahabat Cetara, Minyak Herbal Sultana ini bahannya lengkap banget ya. Dan tidak henti-hentinya Saudara itu menyampaikan bahwa Minyak Herbal Sultana bahan yang banyak dan lengkap ini sangat bagus untuk apa namanya mengatasi berbagai keluhan kulit ya, keluhan kulit dan keluhan otot Sahabat Cetara. Karena di sisi lain untuk bidadan urut Minyak Herbal Sultana ini bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan atau mengobati ikhtiar untuk pengobatan digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking tuh ya, asam urat, rematik, encok, begal linu, dioles-oles aja, gejala flu, meredakan nyeri dada, gatal-gatal atau eksim juga bisa diolesin dengan menggunakan Minyak Herbal Sultana. Dari borok, tersiram air panas, kena luka diabetes, kesleo, mabuk perjalanan, gusi bengkak, bisul, gondokan, kesemutan, nah, bisa tuh Sahabat Cetara ya. Selain itu manfaat yang lain juga bisa digunakan untuk ibu yang sedang hamil Sahabat Cetara, karena manfaat pembaluran Minyak Herbal Sultana pada ibu hamil itu bisa untuk mengurangi ketegangan di leher dan bahu dan punggung bagian bawah, meminimalkan kelelahan dan meningkatkan energi, menjadikan rasa nyaman dan rileks Sahabat Cetara. Dan juga untuk mencegah terjadinya varises ya, untuk mengurangi retensi cairan di pergelangan kaki agar tidak bengkak Sahabat Cetara. Dan juga bisa meredakan rasa sakit akibat perut yang membesar untuk ibu hamil, mengurangi terjadinya kejang pada usia kehamilan di bulan yang kelima. Sementara itu bisa untuk meningkatkan kelenturan kulit perut dan membantu mencegah tanda di kulit akibat peregangan ya, atau stretch mark. Dan minyak ini juga sangat aman untuk bayi Anda Sahabat Cetara dalam kandungan area balur, telapak kaki sampai sela-sela jari, sepanjang tulang ekor, tulang punggung sampai tulang tengkuk, dan juga di kedua betis kaki dan otot punggung dan otot pundak Sahabat Cetara. Itu cara pembalurannya ya untuk ibu hamil Sahabat Cetara. Terus kalau untuk pembaluran melancarkan peredaran darah itu bisa diawali dengan minum segelas air putih agak panas Sahabat Cetara ya. Balur telapak kaki kiri sampai sela-sela jari, kanan sampai sela-sela jari, terus tulang belakang mulai dari tulang ekor sampai tengkuk Sahabat Cetara. Dan yang kelima balur daun telinga luar dan dalam. Selanjutnya yang terakhir balur tambahan untuk yang sakit atau yang dikeluhkan Sahabat Cetara. Ditutup dengan minum segelas air putih agak panas. Gunanya untuk apa? Air putih agak panas ini gunanya untuk membuka pori-pori di kulit Sahabat Cetara semuanya ya, biar meresap dengan sempurna Sahabat Cetara. Begitu ya, semoga bisa bermanfaat untuk Sahabat Cetara. Mari kita ganti minyak-minyak herbal, minyak guru dan minyak-minyak lainnya ya. Yang penting bukan minyak goreng ya. Kalau minyak goreng nggak bisa sih Sahabat Cetara. Ini bisa tuh Sahabat Cetara, diganti dengan Minyak Herbal Sultana lebih sehat dan tidak panas Sahabat Cetara ya. Minyak Herbal Sultana ini yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Oke Sahabat Cetara, kita ada satu tembang ya dari siapa nih? Oh banyak sih. Iya masih di pop mungkin ya, pop agak lawas Sahabat Cetara. Tapi setelah yang satu ini tetap di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
1: saluran hiburan selalu, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Ada masih stay di Beres Bebas Request di sore hari ini, sahabat Setara. Terima kasih yang sudah ikut menyapa dan ikut naik di hari Sabtu sore yang cerah banget, sahabat Setara ya. Mudah-mudahan harapan kita juga cerah semuanya, sahabat Setara. Kalau tidak cerah ya dicerah-cerahin lah ya, beli lampu yang agak terang gitu, sahabat Setara ya. Oke, sahabat Setara, dan pada akhirnya waktu membawa kita di jam 5 lebih 1 menit nih. Artinya sudah Setara udah harus pamit undur diri nih, sahabat Setara. Terima kasih atas kebersamaannya, sahabat Setara. Untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, semoga hari Sabtunya menyenangkan, sahabat Setara ya. Dan tentunya bikin semangat untuk beraktivitas. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan juga sahabat Setara, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dengan perkataan dan bahasa yang kurang berkenan di hati sahabat Setara Banjarnegara. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, Sutesara menyapa dan memberi isyarat untuk Anda bahwa sudah jam 5. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Kita tutup dengan Madu 3 Dewa 19.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: بداية كل مشروع حلم يتحقق، ومع كل حلم يتحقق يولد مشروع جديد.
1: مس عارف؟
2: Iya Pak Haji.
1: Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
2: Ya enggak gitu Pak Haji. Enggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan. Enggak punya duit.
2: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu enggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
2: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
1: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
6: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

negara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Wah, Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Star Radio Banjara Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setara pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania. Ketemu lagi bersama Sute Sahara malam hari ini yang bakal menemani sahabat setara selama 2 jam ke depan ya. Sampai nanti pukul 21 malam bersama teman-teman dangdut Indonesia. 100% dangdutnya asik banget. Dan sahabat setara bisa ikut bergabung ya bersama Sute Sahara di malam hari ini di nomor interaktif kami di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Senantiasa dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbal Rabalingo Top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat setara, juga bisa pesan langsung melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nama TikToknya Setara Radio Banjarnegara, bisa dicek out di situ ya. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacingnya. Sudah dibuka dengan tebangnya Denok Latasha. Mengawali jumpa kita di hari Sabtu malam hari Minggu. Wah, malam Minggu pada kemana nih sahabat sedulur Kang Begayuh? Di rumah aja ya, atau pergi ke Dieng nonton DCF mungkin ya. Aduh, ramai banget tuh ya. Maksudnya nggak kesana lu? Aku udah bosen. Oke sahabat setara, ditunggu di 08-223-11070, di 08-223-11070. Menunggu kehadiran sahabat setara sambil menikmati satu tembang lagu dari Mansur S di G-Boy. Lagu lawas yang enak banget.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Regu dia malam hari ini, sahabat Setara, yang bulannya butuh punter sekali, sahabat Setara ya. Belum lonjong nih, dan malam hari ini cerah ya. Biasanya kalau bulan purnama tuh udaranya akan terasa sedikit lebih dingin dari biasanya, sahabat Setara. Sama enggak, sahabat Setara? Ya begitu ya. Itu yang terjadi fenomena alam di malam hari, sahabat Setara ya. Yang dingin-dingin gini, cari yang anget mungkin, sahabat Setara ya. Aduh, pokoknya nikmat lagi, nikmat mana lagi yang kau dustakan, sahabat Setara. Halo, selamat malam di Banjarnegara yang sedang memiliki event besar di setiap tahunnya. Juga yang ada di Purbalingga, salam sehat, salam semangat, dan salam hebat selalu ya. Sudahkah Anda bersyukur di hari ini, sahabat Setara? Karena bersyukur menjadikan hati kita lebih lega, hidup kita lebih tenang dan damai, sahabat Setara ya. Syukur tidak hanya mengucap alhamdulillah, tapi dari tindakan dan dari hati ya, sahabat Setara ya. Kalau sudah bersyukur tapi masih kurang aja, belum

0: bersyukur secara ikhlas tuh mungkin sahabat setara ya. Yuadi Gepoy di 08223 11 1070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, malam, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat malam, saudara sahabat lama.
0: Habutop.
1: Selamat harap yang lagi top.
0: Oke, okay. Ini dari siapa, dari mana nih?
1: Dari Karangkobar.
0: Iya. Siapa ini?
1: Rafiq.
0: Siapa?
1: Rafiq.
0: Rositin.
1: Ya bisa.
0: Suaranya nggak begitu jelas ini, Kang. Radionya kebesaran itu jadinya ngung-ngung gitu, dikecilin.
1: Iya. Waktu sudah saya masih ada di Karangkobar Gunung. Saya sudah masuk di
0: Studio
1: ini. Sekarang kepengen terjumpa lagi.
0: Oke, siap.
1: Kangen sama sudah saya.
0: Aduh, Jen, kangen cebuli dikangen di wong nyong ya.
1: Semoga saya sebagai penyiar. Semoga panjang umur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Amin.
1: Bandar negara selalu di hati.
0: Mantap.
1: Ya udah, saya salam-salam
0: Inji.
1: Semuanya yang ada studio. Saya kebanyakan lagu kalau ada dari Italia. Lagunya apa saja, Anak Karam atau Lama Tinggal. Makanya jangan tinggal, ya selamat bertemu kembali.
0: Oke.
1: Okay. Jangan selamat tinggal. Selamat bertemu kembali, semoga saudara sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Tambah kangen sama sahabat lama dan
0: sahabat
1: lama parah. Sekarang udah ada setara-setara. Dulu kan belum ada setara-setara.
0: Iya,
1: sekarang
0: betul.
1: Sudah ada setara teman.
0: Oke. Jih, matur suwun kakange.
1: Matur suwun juga.
0: Jih, monggo. Oke, terima kasih kehadirannya dan selamat malam. Selamat bergepoy. Oke.
1: Ya, lanjutkan.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam di Gepoy. Hai, terima kasih yang sudah naik. Yang mau naik lagi silahkan. Ada siapa nih yang mau bergeboy lagi? Siap. Di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habutop.
2: Waalaikumsalam, Habutop, Opa Ramon Arab, Seng paling top.
0: Top Marco, top. Iya. Iya. Romo menggopina raka Romo. Halo?
2: Ya,
0: telepon aja menang baik, iman-iman. Halo?
2: Lagunya Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati.
2: Mabuk dan judi.
0: Mabuk dan judi, masih ku maafkan. Oke.
2: Iya, dimaafkan saja mabuk judi.
0: Iyalah, wong jenenge be wong lanang.
2: Alami untuk Cahyati, Pindongan, Mama Putri, Presiden, Mama Pelangi, Mama Pinsan, Batemplon, Batikin Wardani, Kebumen, Purunta, Buminas, Bumega. Mbak Menas, terus Pak Ridwan, Pak Asmuri, Pak Jumadi, Mas Adineon, Mas Ensilan,
0: iya,
2: Bang Dori, Mas Dimas, Pak Ari, Banjar Kota, Mas Jetun, Bang Jamal Merebet, Mas Dali Saputra, Kertanegara,
0: Inji,
2: Kanggo Kapian Bailan, pendengar Sara Radio Banjarnegara. Ya, baik. Selamat malam. Selamat istirahat.
0: Asik.
2: Kangge Mas Ute.
0: Aha.
2: Matur nuwun, semoga sehat selalu.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Semadikasih yang ada di Kertanegara Purbalingga. Selamat malam dan selamat menikmati alunan syahdu di Dangdut Tergoda. Kita ke bawahnya dulu sahabat setara ya, yang mau naik lagi di season berikutnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Mas Ute jajal diputerin dari albumnya Imam S. Arifin, judulnya Sebelum Bobok atau Pasrah. Matur nuwun mas. Sami-sami. Selamat malam, malam juga. Hadir lagi mas, minta tebangnya. Jaga jarak dari Vita Alvia. Apa ngobong hati? Wah panas kie. Salam buat sebuah pendengar setara Banjarnegara. Buat Mas Ute, terima kasih. Kembali kasih Mbak Yanti yang ada di Bilungan, kelompok Banjarnegara. Assalamualaikum Mas Ute, waalaikumsalam. Ini Faid di Kuta Banjar. Kirim salam buat para pendengar setara FM. Selamat malam buat Mas Ute-nya. Selamat malam, selamat siaran. Lagunya ngikut saja. Makasih Mas Ute. Kembali kasih Mas Faid yang ada di Kuta Banjar, Banjarnegara kilar-kilar. Rika ora munggah maring tiang, apa ki ora nonton lampion apa ki ya? Malah mendengerin radio. Terima kasih, sehat selalu yang ada di Banjarnegara Kota ya. Salam sehat, salam semangat, lancar-lancar semuanya. Kembali ke MK-nya, spesial yang tadi sudah request, masih stay tune.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat Bino Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal, karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutab, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Stara Radio Banjarnegara selalu di hati, selalu menyertai Anda di segala aktivitas Anda di malam hari maupun siang hari maupun pagi hari, sahabat setara ya. Dan sudah diluncurkan untuk Anda satu tembang lagu tadi ya, lagu yang lain langsung di request saja yuk ah. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Bareng Habutab, ramuan herbal Arab paling top untuk pengobatan, untuk menjaga daya tahan tubuh, bisa banget ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutab.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutab, herbal obat Arab yang paling ngetop.
5: Oke, Pak Saka, malam naik lagi, gimana kabarnya malam hari ini?
6: Iya, ini boleh ya?
5: Boleh. Iya, boleh.
6: Iya. Ini sama Mas yang tadi.
5: Iya, Mas yang tadi ya.
6: Sampai jam berapa nanti Mas?
5: Sampai jam kayak kemarin pokoknya.
6: Kemarin saya tidur sore ya Mas.
5: Oh, tidur sore. Oh,
6: barisan okay. Tidur saya.
5: Oh, barisan tidur jen awal temen ya. Oke. Okay.
6: Lagunya apa Mas?
5: Dangdut ini Kang.
6: Dangdut, jangan iya. Kang lah, pak lah.
5: Kepriwe?
6: Jangan Kang tapi pak bae lah. Wis tua lah.
5: Heeh.
6: Nyong tua pisan.
5: Oh iya. Ya.
6: Lagune Roma Uli.
5: Roma Uli.
6: Jangan jalan anu ya.
5: Apa ge?
6: Azza.
5: Azza.
6: Iya betul.
5: Oke. Siap meluncur nanti ya.
6: salam-salamnya ya. Yang pertama untuk penyiar dan krunya.
5: Oh siap.
6: Semoga bisa tuntas sampai nanti ya.
5: Amin.
6: Dan untuk semuanya, pandemen setara Banjar FM yang selalu di hati.
5: Inji.
6: Semoga dimudahkan urusannya.
5: Amin.
6: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin ya rabbal alamin.
6: Itu ya Mas ya, saya tunggu lagunya.
5: Oke.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah guyur kayak Pak. Monggo, terima kasih Bung Saka yang ada di Banyumas, sehat dan bahagia selalu ya. Selamat malam juga yang ada di Jakarta, Kang Ridwan. Dege cara melebu warasida ya Kang Ridwan. Lagi ngelebur apa? Ngeleburuk ya. Apa lagi mudik cari ya. Ya. Dan juga sahabat-sahabat setara yang ada di mana-mana ya. Yang ada di Kalimantan, di Sumatera, yang ibadah dengerin di via streaming. Juga yang ada di terkhusus warga Kabupaten Banjarnegara, semoga dilancarkan dan semakin sejahtera padane. Halah ya kayak gue lor ya, nerimo ananemung, nerimo ananemung, nerimo ing pandum, kudu nerimo ing pandum ya. Tapi artinya nerimo ing pandum itu tidak menyerah sahabat setara ya, tetap berusaha, syukur-syukur berusaha. Terus beruang. Nah, itu yang diharapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Ute. Malam juga, Mama Putri hadir malih. Badi nyuwun lagune saking Gilga Sahid. Featuring Happy Asmara. Pangestu utawi iki we sopo. Salam kagem sedoyo ingkang stay tune. Setara Banjarnegara tansah wonten ing ati. Kagem Mas Ute matur nuwun sanget. Mugi tansah sehat lan bahagia tansah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah wassalamualaikum. Iya. Ya juga para pecinta wayang kulit, jangan lupa nanti merapat ya. Nanti malam kita wayang kulitan, malam Minggu dan malam Senin hadir di wayang kulit pecinta wayang kulit gitu sahabat setara ya. Oke, ada Cucu Cahyati featuring Wan Abut. Ada Mabuk dan Judi. Spesial yang tadi si request, you DJ Boy.

0: pendengar, bicara dengan salah satu konsumen pengguna.
1: Ini saya sudah termasuk pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, Ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya. Pada mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang merasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau bau saya aktivitas kesehariannya Ibu apa, Ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kau sedang berpura-pura.
1: Ki, langsung jauh kata-kata. Jauh kata-kata. Kan kata-katanya apa? Apa ya?
2: Makan jatah pakai udang. Ya sudah, boleh pulang.
3: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu. Ih.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Pertemuan dari Roma Irama, yang mana lagu dangdut yang tidak lekang oleh zaman, sahabat Cetara. Walaupun usia lagunya itu udah tua ya. Bahkan pencipta dan penyanyinya, Bang Eci Roma Irama, itu sudah tua. Tapi lagunya itu selalu berdendang dan selalu bergema di mana-mana, sahabat Cetara ya. Dari tempat hajatan, dari acara-acara lainnya, di mana-mana di cover sama musisi-musisi dangdut masa kini tuh masih enak juga. Dan sampai Gen Z pun tahu lagu Pertemuan dari Roma Irama, sahabat Setara ya. Pasti kita sering dengar kalau orang nyumbang lagu, pasti ya, pasti ada lagu Pertemuan dari Bang Haji Roma Irama ya, apalagi yang duet, sahabat Setara ya. Itu yang menjadikan generasi-generasi muda sekarang juga pada tahu lagunya Bang Haji Roma Irama, sahabat Setara ya. Emang lagunya Bang Haji Roma Irama itu secandu itu, sahabat Setara ya. Dan dari pertama menciptakan ibaratnya itu selalu diputar di radio-radio di mana-mana, sahabat Setara ya. Bahkan ada radio Soneta tuh, radio yang khusus lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama, sahabat Setara ya. Oke, sahabat Setara, dan The Legend of Music Dangdut itu masih ada dan kita bisa masih menikmati lagunya di mana-mana ya. Di aplikasi pemutar musik, di radio sekalipun, di TV, sahabat Setara masih menggema sampai sekarang, sahabat Setara. Itu luar biasanya dari Bang Haji Roma Irama ya, sahabat Setara, yang pada sampai saat ini pun grupnya itu masih orang sama, sahabat Setara ya. Itulah hebatnya ya, dia tetap istiqomah ya. Grupnya itu masih sama, musiknya masih sama, sahabat Setara ya. Dan khas musiknya itu masih sama dan bisa dinikmati. Jadi penikmat lagu dulu, yang kangen jika melihat konsernya Bang Haji Roma Irama itu masih bisa menikmati vibes-vibes zaman dulu, sahabat Setara. Nah, itulah hebatnya musisi dangdut dari Bang Haji Roma Irama, sahabat Setara ya. Tidak lekang oleh waktu, sahabat Setara. Apalagi di suasana malam hari ini yang cukup sunyi dan dingin, lagunya Bang Haji Roma Irama memang lagunya itu nikmat banget ya. Menjadi teman setia Anda, ya mudah-mudahan tidak bikin ngantuk ya. Apalagi yang malam hari ini udah berencana untuk lembur sampai malam nanti, tetap semangat, sahabat Setara. Yang lagi jualan laris manis ya. Dan bismillah, berkah barokah, turah-turah, kenanggung sanggung ibadah, sahabat Setara. Syukur-syukur bisa untuk menggenapkan rukun Islam dua yang terakhir ya, haji, sahabat Setara ya. Ya kalaupun tidak belum bisa haji, ya bisa umroh, sahabat Setara ya. Mudah-mudahan pendengar Setara Radio Banjarnegara diaminkan ya. Yang mendengarkan di malam hari ini, sahabat Setara, semoga diberikan jalan untuk bisa melihat Ka'bah, entah itu umroh ataupun haji, sahabat Setara ya. Yang sudah berhaji, yang sudah berumroh, mudah-mudahan mabrur-mabruroh ya. Dan doakan saudara-saudara kanda bisa segera ke sana, sahabat Setara ya, untuk beribadah di tanah suci, sahabat Setara. Amin ya rabbal alamin ya, Gusti berkahi, Gusti kang ijabahi, amin. Dan masih bergema untuk Anda, sahabat Setara Banjarnegara, yang sedang menikmati musik dangdut di malam hari ini ya. Diberikan kesehatan, kesempurnaan dalam beribadah, mudah-mudahan, sahabat Setara. Sembari kita menikmati satu lagu yang tidak kalah penting di dunia perdangdutan Indonesia, ada Evi Tamala dengan Besarnya Kasih Sayang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Sana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: jogging.
1: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogging ya, Neng?
0: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
1: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
0: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
1: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
0: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
1: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Dan Anda masih mendengarkan di Setara Radio Banjarnegara di Targoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Oke, sahabat Setara yang malam hari ini masih setia di depan radio ya, atau palah udah pada merem nih sahabat Setara. Malam minggu dulu dong, sambil menunggu waktu tidur di malam hari ini sahabat Setara ya. Yang udah mau tidur juga selamat tidur sahabat Setara ya. Selamat beristirahat. Karena mungkin besok masih ada aktivitas lagi di hari minggunya sahabat Setara ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini sahabat Setara. Dan saatnya Sudah Sarah udah harus pamit undur diri ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikut naik juga tadi ya. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas untuk sahabat Setara yang malam hari ini masih sibuk sekali ya. Aduh, tenang saja ya, tak temenin pokoknya mah. Dan para pecinta wayang kulit, langsung aja siap-siap merapat ya, karena nanti setelah ini sahabat Setara akan ditemani bersama pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Malam hari ini bersama Ki Dalang Sugianto SPD yang akan menemani malam sampai pagi panjenengan semuanya para pecinta wayang kulit. Jadi pastikan tetap hidup nih radio ya. Jangan dimatiin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir kekhilafan itu karena 100% kekurangan dari Sudah Sahara sahabat Setara. Ada lebihnya karena Allah SWT semata. Manusia yang paling sempurna adalah manusia yang gimana ya, yang bermanfaat untuk orang lain sahabat Setara ya. Jadi sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain sahabat Setara, atau malah bikin repot orang lain. Wah, jangan sampai ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap Banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjaranegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Abutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Badingan Jalan Raya Karangobar Banjaranegara, sudah saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran
0: bersama
1: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Es kawan, kiren ringgit purwo dalu meniko, kanti lampaan, ikis tunggul rono, ingkang kapiperaken tenengki dalang Sukianto SPD saking Desa Rejamulya, Kecamatan Kedung.
4: Saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi.
5: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget, sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
4: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
5: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
4: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
5: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
4: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
5: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

gambarake bungah kelayan susah. Dalang kinaryo dadi dutaning Gusti nyolahake wa

bakar pisai. Bakar diamon ingono berarti pikantuk pidono. Bakar pisai berarti pikantuk nubroho awit. Sopo kang dingin Allah ingono wahyune bakal sirno. Sirnane wayang esuk dikukut mlebu menyang kota ora beda manungsa mung bedane. Wayang yen wis mlebu kota esuk bisa dinggo maneh. Lah yen manungsa mlebu kota bakal entuk pengadilan ing Gusti mundur ing patarti. Ora ana barang langgeng. Maune ora ana dadi ana bali ora ana meneh. Saya di dunya brana. Iku ora ji kang ngaji mung pakarti saleh. Sumrejo kita nang ing negari pundi to menika ingkang aek abdi dosa urwa. Wilangan sami jiat di tegi sele nangkung doso wilangan sepuluh kumwe kuwimitan senajan kata tita ing dewe gengkas wangan sinong geing pratiwi kapit ing samudro kata inggang sami angguno raras nanging boten kadil negari ing suro teleng yo negari traju trisno negari suro teleng negari kang panjang punjung pasir pungkir lo jinawi gemah aripah kertotir raharjo panjang wis ngarani dolo-dolo kocapanipun projo punjung duwur luhur kawi bawane nalindro pasiriku samudro kiriku gunung sayekti negara suro teleng kapah pagununganipun ngerenakan tercabinan mengenakan denawi ngayu nake bandara nage loh tulus ingkang samioti nandur jinawi murah ingkang samioti nuku gemah poro kulo ingkang sami lumaku dagang siang pantaran ing ratri datang wonten pedote labet datang ono sengsaya ning margi aripo poro kulo ingkang dimulai selebetipun kita saking kating wismo ngantos ketinggal jejela pipit adem cuki tepung tritis papan biar ngantos ketinggal rupak saking raher janing negari kerto tepi saking para muka ingwani ngomro joko yo kebo sapi yen siang saming aglaring pangonan yen sonten sami langsung mering kandangipun piyambak piyambak saya di negara suruh teleng negara kang gede obore adoh kuncarane terjumbar laladane apa kang tinandir subur apa kang sinebar babar den bidu metu den wiji dadi

manem datang wonten abaning walang ali siksa mirono datang lumampah gegong kekayon boten ketinggalan baingkeng kapiar samung suantening pek singkuk tuin jalak ingkeng samyo nyambut karyaning ratu kapireng pating celengkrang pating celengkring imbal gantil mondor getekon damel sanggeling pananggilan panangkilan budito menikau panangkilan projo suri teleng yutraju trisno bernaliko semono sang prabu gawanturu dari kepalang dabar sabdo pangandiko kahi jiling lesan among menggalihaken baper kawis wono tunggu rumah ikan sak mangke datipun yoso kasatri.

0: progresnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.

0: Media, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

y pa' ponerle el culo. Winanto ikara ayo ningkang dados pisuanipun Kakang Patih pancat nyono gagah. Kalo nerinci gusti pepunden kulo mundi dawa timbalanipun karun agung Nugroho ingkang keparingaken dateng pisuanipun ingkang abdi. Pisuanipun ingkang abdi saking kepatian manggih hayu mboten wonten pambeng setunggal punapa gusti pepunden kulo. Keparang mau nyasakan sugan monokrami katur potuko gusti pepunden kulo. Kulo tampi kakang sakon tribun pujung puji kulo katur potuko Kakang Patih pancat nyono. Kalo nuun gusti datang gini pun kulo mundi kulo tampi kulo pundi mustokor mentahin pranojo mungkin dadosaken jimat radaging ri potuko kulo. Kalo nurinci kakang Patih pancat nyono kakang kulo aturi pinara tenggah ingkang sekejo kakang. Kalo nonton gusti ngesto agen dawuh sumerambah kakang Patih mau turu kakang. Lah kulo nuwun dawuh sabdo pangandika gusti pepunden kulo. Winantui karahayu ingkang dados pisuanipun Kakang Patih mau turu kakang. Kulo nuwun inggih gusti pisuanipun ingkang abdi pun Patih mau turu. Mundi dawu timbalanipun karun agung Nugroho peparingipun paduka gusti kula ingkang sinuwun. Pisanipun ingkang abdi winantu ingkang rahayu mboten wonten pambeng setunggal punapa gusti. Kepareng ingkang abdi nyaosaken sugahan panakrami katur paduka gusti pepunden kula. Dalam kalau nungiji kakang kulo tampi pujuk ujiat studi kulo katur kakang Patih mau turu kakang. Dahat anggeni pun ingkang abdi nampi kulo tampi kulo pun

0: Astoko dadosaken jimat daging kayuono Gusti pepunden kulo.
1: Lah ala
2: kulo aturi pinarang gaing sekeco kakak
0: kalau nungdun sampun boten kirang sekeco setunggal punopo.
2: Kakang Patih pancet nyono kakang
0: kulo nungun dawu sabdo pangandika Gusti pepunden kulo
2: majeng ikan dados pisuanipun kakang Patih pancet nyono kakang
0: kalau nungun Gusti ler sapat

Kalau tahu Sang Prabu Pangandaran Balacana gering paripurna. Ibarat tiang inang gering abang, tiang idu gering rumesep ing Bantala. Ketunggoyang tengku kilo penjagaan terganter munyo sak luhuring trata krambatuin wonten kumuh kekejer miber leliwaran wonten sak luhuring trata krambat negari suwa telenggih traju trisno badhe wonten tamu tamu saking putito menika pujangga ingkang ngagem busana kabrahmanan ing kursi danyang durna ya resi kumbayana. Naliko semono gandang pangan dikalipun resi danyang durno ucap ucap lelo lelo blegeduk monyor monyor prit gantil buntute iso nge anak rapi ngeyang marak sowan.

Kino Blaskang Kulo Nuwun Dawuh Sabda Pangandika Gusti Pepunden Kulo Atus Boten Melepat Menika Yang Pendhita Durna Ingkang Badhe Marang Soan Ingkang Menika Kakang Kepareng Sumangga Kakang Pati Pancat Nyono Kulo Aturi Jengkar Sakutawis Yang Pendhita Durna dikeparengake minggah pengabdian Toronoto kalau nunjuk Gusti Pepunden kulo dawuh toin sendiko Gusti

0: Bung Rambopo iya yang ngir pancat nyolok ingin ngapain ya mundi dawi pun gusti kulikeng sinuhun yang Prabu Bumantoro iya yang Bung Rambopo pendito sampun dipun keparangakan marang soan ingin meniko Bopo pendito sumunggul kulo direakan iya yang ngir pancatnya ono ayo ingin Bopo tipun direakan ningga ngabian toro
1: menijik Bopo pendito Bopo.

0: 问大人要闹鬼球
1: 鬼球
2: 不让他跳包
1: 嗯
2: 不让他跳包
1: 你让那把冰冰一样马上说完的
2: 努力机yang pendito hinan tu ingkar ayu ningkang dados pisuanipun yang pendito
1: enggi pisuanipun ingkang yang hinan tu ingkar ayu mboten wonten pambeng setunggal punapa nggih anak prabu
2: kebareng nyaosaken sugan monogrami katur yang pendito yang
1: enggi kulo tamping kulo punding mustoko kulo kalungaken dateng lumoyo mukil muwi dateng doyo kasantosanipun ingkang enjang kepareng ngepujo puji katur paduka anak prabu
2: kalo nuninji eyang pendito kulo tamping mukil dadosaken jejimat menggaipun ripo tubuh kulo
1: nuwun-nuwun sewu nggih anak prabu
2: ingkang dados kunci
1: ingkang eyang sewau sampun kulo aturaken ingkang eyang satunggaling pendhita ingkang kinasihan dening sanghyanging para dewa kinasihan dening sanghyanging para swandana kinasihan dening sanghyanging para widodari pramila pisanipun ingkang eyang wonten ing ngarsa mboten namung dados jejimat kewala ugi muwi dhateng kemakmuripun negari Surateleng
2: mekaten eyang pendhita eyang
1: inggih
2: sasampunipun eyang pendhita winantu ingkang rahayu lenggah pinarak lenggah ingkang sekeca ingkang menika eyang pendhita dumalika semanten eyang pendhita dumo sampun nampi nawala suraosipun bab berkawis menapa eyang pendhita
1: ingkang eyang dereng mangertosi ingkang eyang dereng nguningani tene paduka nimbali dateng ingkang eyang menapa paduka arsa mundhut kawijayan mundhut kasantikan guna desti jomblung mudik duyung kasihan bonang imbal nggih anak prabu sedaya sampun samekta pilih kapundhut sawanci-wanci
2: sanes kawijayan kasantikan eyang pendhita eyang
1: lajeng menapa nggih anak prabu
2: angengeti kamulyaning agesang guru satunggaling malendra ingkang bondo bandu sentono donya brana sampun taker grobat nanging eyang pendhita eyang menawi menggaliaken alok keprohipun kadang malendra manca negari gegayutanipun kalian wono tunggul rono ingkang samangke darbe kulo lumebet wonten laladan negari Surateleng kenging menapa eyang pendhita eyang badhe dipun yoso kasatriyan dateng Gatotkaca menika

saking dilala wonten putune. Sebab kau yang rumati aku, kesi anak kunjungan setitik kunjungan nenggok kok. Terus disesekakan bau perangkat desa sakeluargo. Nikum pun kiat, mboten wonten ingkang saged ganggu gugat niku. Neng menawi warisan, warisan ikuti lari nipun tiang ingkang sampun seto. Mbah kanan kanane. Cara kula nanging niku cara kula. Napa malih biaripun wana tunggul ana niku tanpa padut cara kula. Dipun suwun wangsul. Tekadipun panjenengan sanes ratu baen-baen. Panjenengan sanes ratu teteore. Kirang jaya kawijayan mangke kula paringi

0: Eyang Pendito meniko menawi mekaten kudu kedah kepripun Eyang Pendito.
1: Nuhun sewu Raden.
0: Mau turu kapiye?
1: Panjenengan ampun gampil kepilut katut atut pengendikanipun Resi Danyang Durna. Awit katah kasembeten kasembadanipun tinimbang kasembadanipun. Mila ingkang atos-atos Gusti pepunden kula maudara ingkang kados pundi rusak unjuk suwala atur kowe patih ana dawuh mangkat ora ana turu-turu ra apa-apa bayarane padha.
0: Nuwun sewu Bapa Pendito Durna.
1: Ya kapiye?
0: Ampun panjenengan gampil anggenipun milut kalian Gusti kula Prabu Bomantara. Awit ngedadosan kriwik-kriwik samangke dados grojo-grojo.
1: Wis rusak njur sekolatur. Ngerah nak Prabu
0: ingkang kados pundi Bapa Pendito Durna Kyayang Pendito Durna
1: mboten namung panjenengan kewala ingkang dipun damel serik murina ing penggalih kathah nalendra mancanegari ingkang dipun damel serik penggalih dhateng anak Gatotkaca. Contone kula Yayi Prabu Yayi.
2: Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
3: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
2: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum Kadang mata Mama suka gatel.
3: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
2: Bu Elin janda kembang itu?
3: Iya, yang bening itu loh, Ma.
2: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
3: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
2: Sebelum tapi, konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol.
3: Iya.
2: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada, masih perubahan di dalam
3: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
2: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini.
2: Karena Vitama.
3: Insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
3: Iya.
2: Dan terima kasih, Bu.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Yayi Prabu Yayi. Boten pangling kalian kulo.
1: Boten panjenengan Koko Prabu Sasrawana saking kutha Rumbu.
0: Bagus. Yayi Prabu bagus. Boten namung Yayi Prabu kewala ingkang dipun damel serik murina ing penggalih. Kalebet kula ugi dadi kurbaning si keparat Gatut Kaca. Yayi Prabu kang kinaryo dadi jalaran wana tunggul ning Sasrawana Yayi Prabu. Putri Anggem

sampun paripurna dawuh srinata ingkang sampun pinundhi dening ingkang sami kawugan. Wekawiku sabdo pendhita ratu pendhita jalma winasi sekelimang ndika datang keparenga lawali. Nalendra medhar sabdo paring dawuh rinata dening kula sanegari tindakipun srinata sang prabu Mandara. Cinandra Mindo Kresna Pariwi Prawito Sari Sari Drancang Yayah Mangsi Tumetesing Kertas Kertas Jelek Tumurun Saking Tepak Sesono Tindaipun Srinata Ginarbek Bedoya Sari Pisesarengan Pamboyonge Songsong Gawat Cinandra Runtung Runtung Binoran.

ngedaton boten kepareng pinarak Sri Menganti boten kerso winunggan wonten gapura Pandhapi Ageng. Awit Sri Nata lagi kembang sumpawa nandang bodro irawan ingsunmu duko yayah sinipi duko jengkel yayah koyo sinipi edan koyo dine wongek edan awit mampi panglembil pun resitanyang durno dut naliko semono wonten ing pagelaran Jawi Prabu Sasrawana koyo dikudang penggali kumricik suarane.

0: Tôi cực lần quay sôi tổ.
1: Đúng.
0: Đã lắm của sếp.
1: Non sewu ketinggalipun panjenenganipun nggenipun tindak ketingal hingar binar remen ing penggali restonipun badhe tindak pundi wonten dawuh menapa kaya niku
0: ketinggalipun panjenengan niku pasuryan wedanan niku ketingal remeng saestu jani pun badhe tindak pundi aja niku ngerti nono gok lan kue sarwito dino iki aku kaya gane manggih inten jemurut kang gede nih sahal doko gunung gok
1: lirik pun kodos pundi penjaman niku binah kanti buten wonten wangenanipun
0: iki ngene kok nggonku bakal gawe karangabang pringgondani ora mung aku dhewe nanging yayi prabu ing Surateleng Prabu Bomantara uga digawe Sri Murina ing penggalih kok kira-kira kok nggonku bakal gawe karangabang ing pringgondani iki kasembadan apa aku
1: kowe kok sebotol kowe pringgondani mboten wonten tiyo lho kok krasa krasku pringgondani to
0: lha iya kaya kowe
1: tuli legan golek ngomong minun sewu Gusti
0: piye kok
1: monggi sampun panjenenganiku ampun damel kisruh negari sanes saya-saya niku negari Pringgondani niku aturaken
0: lho kapiye kok
1: Pringgondani niku kedume tiang pinter kedume tiang gentur tapane mancung pamujine napa sing digayuh mesti kasebadan ayo niku lha panjenengan niku ajeng damel karo Bang Pringgondani niku sing kangge jalaran niku napa ayo niku
0: mulai bukane mengkene kok putri andeng Cinawi ki wis cilik wis ndak gadang sok tembe bisa dadi garwane Prabu Sasrawana bareng wis ketingal ayu
1: lho kok dinawa dening Gatotkaca
0: kang mongko go Dewi Pergiwa ki wis waduh kaya-kaya ora ana liyane kejaba Dewi Pergiwa kang ana jroning penggaling surga
1: minun sewu Gusti
0: yuk kapiye kok niki ngapun
1: penjenengan niku nalika semanten remen kalian Dewi Pergiwa niku ingkang
0: mpun ngelamar nopo dereng ya dereng kok
1: naliku
0: awit gak tinggal mertoponing suku ning gunung jamur Dwima nganti aku pinaringan aji siung brojoko sapa menungsane kang tak cokot kelayan aji siung brojo ora bisa dikukup kuandan iku
1: Allah
0: Allahku
1: lewong siung brojoko munggu giri-giri
0: niki kula aturaken kepiye kok
1: satriya Pringgondani niku satriya ingkang jayeng panugon
0: liripun kaya niku mboten pasah
1: tebasan tinatah mendat jinara mantar
0: jinara mentir ki apa kok jinara mentir dibor muntur kaya niku
1: ditatah mendut Ayo kasur ya ta.
0: Ya iya.
1: Lho cuma ngobrol-ngobrol gadut kaca niku. Oh. Nyepet aku nungur kaya niku. Awit gadut kaca ujine niku mung dijembur wonten kawah candra di muka. Mila petelah otot kawat balung besi biji gunting sikut petel sikile bel niku. Kita pemawon kau dendra
0: penyuyur,
1: untuk kau dendra. Keringat apa yang kau pikir? Perkara sih bebayan niki kula aturaken Gusti monggo sampun ajeng-ajeng padus wanita kang endah sulista ning warna niku negariku Parunggu ajeng ora pinteng grebek wis ora kok ingkang cetha yen aku ora bisa garwa Dewi Pergiwa waduh celaka kok cilaka banget bagus bagus. Penjenengan mesti ajeng ngake yang napa pengurangan kali Gatot Kaca mesti menang ayo nih mengkono tak nggih nggih Gatot Kaca wonten napa aneh Gatot Kaca kaya nika tuli biyen seniki pun peh jambul dewur mboten wonten apa-apa aneh pun pokoknya penyak penjenengan menang kaya nika mohon meguru kari paman kula mengkono tak sorowito nggih yen om aku tubuh nggih aku ndak mengger guru marang panon mecene kita pun mati ya niku kurang ajar sarwita wis ora perlu kaken catur ora perlu ngombrongi satriya mulia ingkang baku Prabu Sasrawana bakal gawe karangabang marang pringgondani awor karo negara Trajo Trisno ndereke aku kok ngetut worry.

ketinggalipun cuman dengan anggenipun tindak sejangkah kandek setindak noleh estunipun badai tindak pun dikuda ngetutakan cuman dengan kuda bingung udah mengkiriwa bener kang dengan tiga apke kowewa lagi bosan sanes cuman dengan ketinggal bingung belulunga iki ngeniwa yang tina aku lagi mundi dawe keng wosinuwuni ngamarto mundi dawe keng sinuwuni ngamarta mundi dawe menang pandarane tina ngenah muni nganikahanan gune gadok yoso kasatrian wis dadi opo uruk nanging mandek mangu woy laniku laing mangga saining tiang niku tiang sing luhure budi mertine kabriye wong boten kenging bedak-bedakaken antawisipun nika dawuhe Gusti nika dawuhe ngabdi sedaya niku sami wajib diregani wajib dihormati aya niku dupe nikah ingkang dawuh abdi panjenengan jur nyepelekaken niku mboten kenging mila kaya niku lho kowe dadi pinter ya wong ari pinter tangi mboten cengkelane wayang ditasih kaku dasare dereng bocor kaya niku wong payune ya sewulan pisan sewulan ora nanang kaya niku pinter tangi mboten mung wonten kalane winasis ngendika wong gerpedet bakale ketularan pedek kiai mambuangi pedek bakul iwak mambuangi sedaliku mila kedahmat sinamat dan boten kenging penjenengan iku beta kapten estu mangke penjenengan malah boten dipun remeni sedaya kadang sedaya kewuda ayo iku yen ngono bener omongmu nanging omong-omong urung paripurna lho kae ono barisan bilabar kaya segoro roh sapa ya wong lha niku sing ati-ati ndak petukane wong ngatos-atos sendarane.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
3: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
2: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habu Top.
3: Gih.
2: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habu Top.
3: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habu Top oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
2: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habu Top obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habu Top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: koso mentang gendewa ni margo catur dendo kunjur rahyu aku sopo
1: ontor jubaris mblabar kaya sekurumur nyanti
0: bakal gawe karang abang pringgotani Dewi Pergiwara diparingake kanggo Gustiku Prabu Sasrawana apa loro sing kok jaluk rawe-rawe rantas malang-malang potong Buti sembadani bonggo rambungi
1: rusa sumbar sumbarmu kok nyata ake wani gawe karang abang pringgotani tatap dadamu.

kesatriokan di daya sakti Mahamboro iki

0: Ya tata tetanak kayaknya orang kuat. Wong sawit cok, sawit cok, antar cok, sawit cok, orang tutup. Nah, wong tutup takrane tutup. Mongsu ekang tau kok mikir udah lu? Iga bangun aja. Iga bangun apa? Di sempur kue sih. Apa? Apa? Iya lu benar. Oh jodoh tuh lebih tua. Ah, isi urip. Pakai di sini kan?
1: Pakai.
0: Oh so bolu-bolu itu. Mau jadi terus apa ya orang nak mati? Gagal

pun di rumah. Orang masuk, bodoh orang.

War, Angel Cody Mac, Chilok War, Jajal Dimekona, Ush, Yes!

Sasrawana nganti lampah sidakep sinuku juga mepeti baban Wiworonowo. Mesesor pancen griya catur kang bineka dening kang sinitikara. Lenging cipta badhe angedalaken aji siung brejo. Eling-eling aji siung brejo. Ampuh magiyo-giyo mandi kepati-pati. Medal saking tutukipun Prabu Sasrawana bel mijil dahono.

Antareja geng kaprahit naning penggane. Pasulayan kalian Prabu Sasrawana kenging dayaning Siung Brejo. Ambek

0: Wah, dia kaya dia wah, cekat-cekat. Inyo ngarep jaluk bantuan Amerika.
1: Bantuan apa? Bantuan apa? Ini bantuan.
0: Monggo dingin lah. Inyo tak ngomong Amerika. Awit Rika dia abdi neng kana. Inyo ngarep ngalang-ngalangi sasrawana. Ben aja nanti mlebu nang negara pribadani biar nanti berbut ini udah selapis mbok yang ngalang-ngalangi benolak kenang siung beraja kebiri wak yuk ngkong ngerkang wak tau kok orang ngerti omong narama inyong semar kok dibuai diorika gimana mana masalah rahasia jadi kayak gue mantel mana yo masalah rahasia wis kebetulnya pak ya masalah rahasia pak anggar kuar mungsu perang mungsu sasrawana ayo mulu tutupi pribadmu jadi ditutupi yang sebab Aji Siung Braja metune Siung Braja niku liwat meripat ditutupi meripatmu mesti Siung Braja rumahnya oh tadi ditutupi meripatnya kayak gue mongso Siung Braja niku oh ibu gue orang bakal bangsa ya matur nunggu dua yang mesti tidak kena orang hampir lu ngambil gua apa ngambilin digogos itu kurang-kurang hahaha oh jadi kayak gua ini sasarwana inyong kie hong suwe

menung soelak jelek etek ning ngarepe sosro wong cokot

apa meneh yang tine kewet dimati orang ono butuh dipangan si balon orang balung kanggo sanggrah ing latare yang tine kewet di kelayan Prabu Sosrawa nak buah bener omongnya wong tua bulung orang kena-kena wislu ngadoh menganah balik man ngene panjang bulung ini dipangan.

opo pendito bawur nyoto sekti ngomong apa maning pucuk ngomong apa meneh ngomong apa meneh lo turunok aduh pulung niku nopo bapak pendito pulung niku nopo pulung niku bulu macan iya nono macan tengah hari kiri bulu nibani ambrel nibani menungso apa saya dipangan menungso pucuk dados kula diapusi malih diapusi buta goblok buta kancani bapak pendito.

0: arep ngomong apa meneh. Iki aku nggawa seksine Pandhita Durna wis kowe yekti bakal mati dadi pangane Prabu Sasrawana. Siung Braja dak tamakake marang kowe.
1: Walah. Buta gerbuta goblok. Kowe nggawa bukti dronane ndi?
0: Ojo ana apa wae ana apa.
1: Walah. Drona, drona. Kowe tulin duwe utang buta 10. Apa seprana sepr

raja kenang dayane siung braja tundane nyong arep mitulungi ngalang-alangi ora bisa sasrawana melayu ninggal Pategalan mios Pategalan lai nyong terus arep mengendikan endaran terja inyong terlapor lapor marang negara Pringgondani aturuningan darah antar jagenang daya ning siung braja.

carita Raden Antareja kenging dayaning Sung Brajo ing usaha ambruk lempur dening dayaning kekiatan Sung Brajo Prabu Sasrawana sinagen nunggil panggung sanes panggenan yekti nunggil bebalunganing lampahan yaiku ingkang wonten Raja Pringgondani Cinandrapa Raja Pringgondani Mindo Kayung Yut Sintru

petengeng penggali ono wong tuwa padha marak sowan ora tur pembagi ponokrami mandar ono petengeng penggali ing sembuh ono kang dipenggali ake Kaki Prabu penerobohi ngenti-ngenti kake wakmu pegawan ger Kaki Prabu yang dilatih menggali ake opo gone bakal yoso pasatrian wis dadi opo urung iyo jalmu menungso ki diwenangake gegayuh nek bakal sembadan klayan orane gumantung wasitane godhak tur aja gila marang ombak umbule lambat awit yen tundone gila kabeh gegayuhan ora bakal dumati ngejobor soko iku yen mung dinggo menang tundone nudiro bisa munggah ing mustaka iku ndadekke

0: kawan kayak paman kulo tentu ikan ramu wonten pinggu dan ibu sembah kulo konjung anda ping pepoto
1: inampi tining pun wayo mumpujo pujas tu tining pun woy katampi ungger kapi pratu
0: kurawalan angin kulo nampi mu pegawan mu kulo kundi mustoko tatu saken cimat rata kengrik jangan dikondi wipo tuku kulo
1: muka muka ngerkati pratu

0: Sampi teling pun paman ayo mengpucu pucia stuti pun paman wae katampi yonger kaki Prabu
1: kulo tampi paman kulo pendulung.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
5: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
4: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
5: Iya betul.
4: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
5: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
4: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
5: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
4: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
5: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
4: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
5: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: potong ngimpi apa kaki Prabu awit impeni kono telu
1: menopo kemauanmu mau pegawanmu
0: siji impen titi yoni kangongko loro impen gondo yoni kangongko telu impen puspo ajem
1: wertini pun kados bunti wo
0: impen titi yoni ku impen sore orang duwe ini teges opo-opo awet jalmo menungso ki ngimpi wanci sore iki impen kewaregen ing sare
1: lajeng impen gondoyoni wong pegawanmu
0: impen gondoyoni impen ugi orang duwe ini teges opo-opo awit impen gondoyoni kut kenot pinastanan impen merayang
1: berdiri pun katus bunti merayang katus bunti wo
0: impen merayang iku sopo menungsani ngimpi ndawai gondoyoni orang duwe ini teges opo-opo jalaran goni mapan turu wis gadang mugo-mugo mengko aku ketemu Bu Maryam dilalah ketemu Bu Maryam iku sak jerone ngimpen orang duwe ini teges opo-opo
1: maka tenmu lajeng impen puspo tajem
0: impen puspo tajem iku impen wanci tengah ratri lire tengah ratri wis lingsir ing wengi jalmu menungso ngimpi ndawahi puspo tajem iku kang bakal dumati aduh lan cedhake iku bakal numus utawa bakal nemai njur kaki Prabu ki njur nyumpeno wancine wanci apa dinane dina apa ndak itu nge kaki Prabu

Ben, loh, kok si Bawor kaya-kaya si Bawor ora perlu kok kembrocok tanpa lalapan ringet mari weri rebut terus.

ben kadu koco penggalipun kadu sirbit medan kadang merdanipun Raden Ontor Jokenging daya ini siung brojo melepak duk naliko senomi.

0: Waduh, bawa pendito.
1: Iya, kapinggir anak prabu menikah sampun tumugi tapel watesipun pringgondani. Ah, ingkang atos atos. Waktu kau menikah ingkang atos atos pilih menawi wonten tum selubusup ing banyu. Ah, nanging bawa pendito. Bawa pendito kula menikah menawi. Kayatan dateng Dewi pergi bawa pendito bodoh. Ayuh, kulo gandrung popo pendito. Iya, iya. Mboten maipun menawi tiang tresno menika mboten maipun. Ten pundi papan nggih mboten denger isin.
0: Menjih popo pendito menawi kulo mboten kasembadan itu raos kulo lam-lamen saestu popo pendito popo.
1: Lali lali.

rembang bopo penito mungku jiwane sinden papat ngantuk kabeh. Iya ini nganggir berurecehan kayaknya serap. Ojo

Gus Pundi Bapak Pendito. Iya. Masa mboten nok mangke panjenengan dawuh menawi sedaya wonten pringgondani sampun ludes tapis. Gandrung-gandrung. Prabu Sasrawana tan uninga wonten Dirgantara Raden Gatotkaca nguningani bilih wonten ing Bantala Prabu Sasrawana nginep kadya merpati anjuk aning daratan mutes

0: Budi Bopo Pendito sampun nguningani doyo kegiatanipun sing Umbrojo.
1: Iya.
0: Ya, anak Prabu. Kanten terus Budi Bopo Pendito kula sak boten kros. Srontok
1: dalem klayan Dewi Perdiwa.
0: Monggo jujuk dateng negari Pringgondani. Sumangga, Ger.

jati neng kondo kita ngelar patet patet nengkat gentos ngangge patet songo jumbuh jangkep neptu sangang perkoro dumati wonten tondo tengoro badhe wonten goro goro.

Sira kawiwitan bumi ketingal miring samudra kucakku mocaking samudra gawe keserakat mring Durantaya. Saglenggone sami panas boten pikantuk panonoban. Hargane goro-goro agawe rusak Tegal pekarangan tanem tuwuh gagrat boten pikantuk ilining toyo. Sawah-sawah sampeyan lho kangge pandelikaning gegremetan kang mawa wisa. Jalma pendhita ratu sami nandang sukawa dewa ingkang datan kenang mring lara nandang susah. Negaranipun ketrajang pageblug larang sandang duwin larang pang. Goro-goro sundul mring Suraya gegojing bale marcu pundha manik. Rengat sunyelem buan dini jebol korisimo tangkep menceng waksi oga lagil kawah condro dimukul blutat ndut si blegedobo kayu andong kayu woro samir bah pating Suraya koyo babadan pacing ono lindung sedino kating selikur bumi goncang langit blutat gunung gleduk nyembur nyembur awu ngebaki jagat Suryo condro nang sorote kartiko sami ambrol bentuk lili mengang nindo bangun kesaputing lepu bito doro wito dari hap sorote hap sari sami ngungsi meringar sani rohayu mudipati si deming goro goro ono lari bacang sak kembaran si jinggo batok bunuh sang gupo nawari segoro kang lagi surut kang sajungko ngoso dolanang sang gupo nyaponi jagat kekalih pinanggih wonten marga catur denoing mriku sami rebut

0: Maryam sing mau weruh.
1: Coba tanya kowe lah.

Titi teh siapa? Eh, mangga. Ya, siang.

0: Rambutnya makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
5: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
4: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
5: Iya, benar.
4: Silakan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
5: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
4: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
5: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Sinaom, Riko, yuk, monggo titinganipun. Wonten sinaom nggih, Pak.

0: mah mau karek. Panten nopo ramane Ken Petruk supaya dene Kang Bantro.
1: Iya reng kapiye.
0: Kie timbali ramane.
1: Aku tak dono. Nih. Iya ini dos budi.
0: Kari kowe saiki ana panyubunan soko panjenenganipun mboten dipun kenal nyuwun kembang gletang cobi pun jenenganipun ibu
1: wisi tarsok tunan dungkapan
0: Bu Tarti, monggo.
2: Sinten sing nyuwun?
0: Niki wau sih, mboten tepang kula ten. Mriku sek. Dantos.
2: Onten depene napa mboten?
0: Lah, perkawis dhewe sih gampil wong kandung kalih jam iki kok. Monggo.

paksa dan kebenaran kehampiran.

Apples kan?

0: lolo garek lan si Petru gih ramone
1: dos pundi gaya ini
2: nuwun sewu Mas Dalam
1: dos pundi
2: kau wonten sing nyuwun lagu
1: gih
2: bapakne sedasa ewu teng Bulungkut
1: mboten dados napa monggo badhe nyekel napa
2: dados
1: seleng mogok
2: panyuwunan saking piantun saking pundi Mas kawungan ten
1: nggih
2: pundi biayane pundi ini bocah cilik yang ngene apa mbawa duit
1: monggo

Laisa Dolito Emel, emel anakku lanang, si Pet tuh, terus mentira mani kari bagi binagi kalian Ibu Yanti Gunung Sari Kali Bagoran samangke dipun jadi jaipongan mawon kinten-kinten menopo menawi wau sampun awet kangge netepi sidi menika pun lenggeran kemawon niko disoting kajengipun isi mangke sakti baripun kantun ngerasakan lampah ricik-ricik sakit monggo

Yuli sang koro, yuli sang geni. Marmo, kekasih Raden Wisa Geni awet. Raden Wisa Geni, wayahipun sang yang Bromo. Marmo kekasih Lisan Koro awet.

geni mangga menawi badhe ajengaken lampah galeo dere kadhek kece sampun hangan tuan turawi pun penjenengan den dere kula bisa geni kaki semua kados pundi dere yang gak rasa sang saya kroso yang tak gugu sang saya ngeku iru kaki semat liripun kados bunti den berkulo wiso geni kaya gane aku ki wiso geni senajan tonom ki ditua ake marang pendowo pendowo nolakon opo-opo wiso geni ora cawe-cawe ki ora bakal rampung kaki semar kersane pun kados bundi ya kaya gane aku ki wiso geni kaya ninggal bayi ono pipiring jorak iki ono lakon opo kaki semar ingkang atos atos den dere kula menawi panjenengan keras ingkang mekaten mbok menawi niki badhe wonten ngedadosan la ing kono to wau kilurah bare ingkang nderekaken Raden Antareja njejeg wonten telenging warga pinanggih layan Raden Wisogeni

lai doro pulau iso geni anakku lanang si bawor undara mane priatin mak.

0: bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa, silahkan diperkenalkan, Pak.
5: Dengan Bapak Adi.
4: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
5: Di Treleng, Pak.
4: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
5: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
4: Yaitu habis berapa botol, Pak?
5: 1 botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
5: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
4: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 0.

0: 1, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Wis mundi darane
1: payune rebut rucut ringet mari wiwi iki njur ana ngedadian apa wae bae ndang ngendi kok wae ndi kok kaya iso gini wae
0: den kula jengaturaken nanging darah bisa gini ampun bukan di darah bisa gini
1: lain
0: anak kulanang si baborai ngomong anak kulanang gini darah bisa gini sedawan yang kengap di kuda dari kakan darah antarja nguningan nikahanan wenten wana tumburana gini jasa tumburana kasatrian kepetuk awur saking negari kuta runggu Prabu Sasrawana Prabu Sasrawana menikah pasulayan kalin darah antarja mandar boten darah antarja kemawon ingkang pasulayan kalian Prabu Sasrawana menungsa gerak ya pesora kena-kena wong bejara kurang marga kenging dayane siung braja darah antar jandara gadut kaca

saiki wujudmu wis kaya kambok begiwa. Saiki wujudmu kaya wis ayu kaya kambok begiwa. Kula anggar kaya niki kula sing bingung. Bingung ngapiye wae? Lah kula ditandosi kaya niki wujude ayu kaya Dara Gusti Putri Pergiwa. Langko anggar ketemu sasrawana si kepriwe lah. Lah aja kepiye-piye wae. Lah apa kepriye-piye kepiye. Mesine anggar nyong kaya Pergiwa mengko terus arep didhawuh karo Prabu Sasrawana tening kok bidai mbok lah. Ora wae aja nganti. Ya ora nganti kepriwe wong mengko diboyong mengko-mengko nek tening nang kamar mbok. Ya. Suarane. Saiki manuk suaramu wis gedhe kaya iku, saiki ben kaya kang mbok Pergiwa. Arep dikene ngapa wong godhang ambon ora. Ya ora bisa bae. Cocok bijiku wae. Ben kowe bisa kaya mbok

Dosan saking kilurah bahwa suwanten pun dipun dandosi awit suwanten ageng dados alit dados pawestri kados Dewi Pergiwa. Dasaripun Raden bisa geni dewaning penutup amung sak liping godhong pari sak glewanging metro padha sakala kilurah bawur suantenipun sampun dados Nini Dewi Pergiwa.

0: ha. Tak bisa menak wis saiki suaramu wis koyo gane kang mbok pergiwa. Saiki mung kari mlakumu. Gane tindak, gane mlaku kudu koyo kang mbok pergiwa alon-alon. Bisa-bisa.
1: Oh, walaupun diganti kaya pergiwa bisa lah. Orang-orang darah bisa benih lah.
0: Wis, dijajal. Kudu dijajal.

Ya enggak tau kok. Pokoknya itu tuh Malah gue ngurus orang pun ngomong tutakun bahwa suara itu.

Jalan Petruk Rawat Gareng Mewah Bagong Pikantuk Walung Warso Yowonung Taun. Sinten pemeniko ingkang degu-degu pari kelu sungsem bekana niro seliro kuning nemu kiri ngotot bebayu ketinggal ijo rio-rio kalis nanggal sepisa netro lir damar kanginan latin gelo sekomplik gremong nungit

0: sakit, penyakit menusuk ikut jadi menangis beberto anak dewe si Gatot lan ontor cuy kukang mbok menowo ora ono nyatane
1: tobat tobat mas wong putri mau ikutin Gusti utang wis datang mbok pirang-pirang ning monggo kabar kang datang mbok iku nyoto banget yang kadut kocok layan om brojo kena daya neng siung brojo om brojo harap menang menung wali kamas kamas berkutu ya bapak.

lại. Anjo piye to sing datang apa ya bener. Apa ya anu menawa dadi kecolan Antareja kena dayaning siung Brojo. Endra endra kula rindilan Werkudara menika lho.

Saenggono lalu Nini Dewa Rindi sampun ngasto wujudipun lendang suku kemande duk naliko semono kinep butaken lendang suku kemande jateng auntur jolan Raden Gatotkaca grenjal duk naliko semono nulyo.

Deus, anak aku harus putri, aku harus kalah, aku tidak balik orang kutub.

kok dadi bor udah inyong gue pergi wae inyong sebab sing dandani niku darawe sakine wis mort sekat-sekat aku wis ngerti bab perkara ini dadi pergi wae ngedadian sapa kowe saiki bebarengan iku Prabu Sutejo ya bangun naraka suruh ben dirampungi dening kat ndaramu si Gatotkaca.

0: selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
2: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
1: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
2: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang nggak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
1: Siap Pak.
3: A few moments later.
1: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
2: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar nggak Mas?
1: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
2: Gini Mas, Mas tahu nggak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
1: Emang kenapa Pak?
2: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya nggak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
1: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
2: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
1: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
2: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
1: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
1: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya.

سبحانا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

والصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتعلم

0: Pak Admin. Bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak. Kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak. Nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak. Demi teman-teman kita, biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya enggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolkan zaman mondok, sewengi lulus songko maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus Antahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali, karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk. Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk, buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah, dzakalil Majis. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Faqih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazru'us Antahrimin Nakus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nih nganti ngono. Itu jadi cara pikirannya siapa Ki Faqih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi enggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarror di Kiai Faqih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang senang, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama enggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kulo delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disembunyi singkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Sangking lugunya santri, nah sangking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau teruskan cerita Gus Yofur. Dulu, ini cerita dulu. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena didesain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikutin mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya, buyut saya itu orang kaya dulu namanya Mbah Durrahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu ya ketok sugel lah, gak ngel-ngel lo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah ndak alim itu ndak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah ombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir.
Makanya sanad-sanad keilmuan yang diceritakan Gus Zulfir itu harus diulang-ulang. Kalau enggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhonal kiram atau ajdadanal kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran ngingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu menstatuskan bah-bahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau nah, kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alama yang minna itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya enggak boleh dikholi, enggak boleh diziarahi. Terus seakan-akan yaqtaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini padahal enggak. Nah, sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi baik secara genetik atau secara asbab itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir ku hak saking senenge kitab ben santri ini iso ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca Muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran ojo apal tok, tapi yo faham. Dan penggalenya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau gak salah, binti Karim, binti mana. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Bali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai Pondok Kramcak makruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain. Fa'ala ya fulu kok terus fa'alan ya, fa'ala ya fulu ya uful gitu kan, masuk fi'il kok. Jejerisim. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof. Sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum.

sudah tidak alim. Ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti dongo zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul saya hari ini tidak ingin gojlok. Supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU. Tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hasyim itu ngaji Syekh Mahfud. Ha? Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak-agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min fiskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andaikan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Berarti kunut itu madhabnya Abu Hanifah, bukan madhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu madhabnya Abu Hanifah, bukan madhabnya Mbah Ahmad Kita kuno itu madhabnya Imam Syafi'i, bukan madhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingka ilmu. Adhan Qobla Subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adhan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Air Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali. Apalagi duriahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu dong ngaji di Termas. Dulu itu gak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Kiftahul Ahyar kira-kira gitu. Karena anak buahnya Pak Said Aqil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini tuh poin supaya enggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini di antara yang diceritakan Wali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan saya baca yang sensitif-sensitif lah, so yang ini ya. Ziyad al-Babusamin terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini di sini halaman 90 mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi napa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau akhwalnya kalau bahasa halusnya yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering ngeritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang Qala sami'tu Syafi'i yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah waji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain ya halaman 100 waji'tu wa sa'altu Allah ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqdo kana al imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil imam Abi Hanifah yaji'u ila dharihi fa yusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa tawassalul imamu Ahmad bi imamin Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu

0: Kenapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih? Karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan. Dan kita tahu lah, ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu, Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari, bukan yang utang Abu Hanifah. Karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Rabi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya, karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Abu Rabi'ah sebetulnya sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu Istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dulu Istaqa Umar bil Abbas, Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Bali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Bahmun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Bahmun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya yang kan. Tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya gak pernah ngomong yang penting. Ngentikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir, itu ditanya yang ringan, sahaku iku gawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, iku pangeran, sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Oh tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih enak. Dia macam-macam lah Gusti. Atawakkaw 'alaiha wa husyubiya ala gunami kangge menghalokan wal. Masih terang no terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'aribu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu enggak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di mana Kibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngentikan ulama ummati ke anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah, kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip gaya ulamanya, apa nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi, sehebat-hebatnya ulama itu kan enggak akan apa yabluhu darujatan nubuah lah, atau yartaqila darujatin nubuah. Itu akhirnya, ya kalau kamu enggak percaya, panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga enggak mau kalah. Gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keyok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Nabi Muhammad, mas muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Syafi'i. Itu disebut panjang sih. Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang gak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya. Jawabnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Syafi'i. Kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir. Agak-agak gimana itu. Terus Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa. Dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab aso ya titik, bukan kepanjangan. tawakkau alaiha wa syubya itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoh ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan cek gitu. Terus ada Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang, ya ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali. Gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita. Cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku, bosak ulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji wakari. Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah satu bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah bakahari. Biasanya enggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisak. Ziarah ya sudah. Ngaji pas subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya Mbak Mun sama Mbak Karim sama masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat, selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13 ribu. Jadi kira-kira kalau 25 ribu itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13 ribu. Berarti kira-kira 500 ribu itu di amplopin sendiri sama Mbak Mun. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam tabligh. Lah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun. Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak De saya. Sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu ini gue abal ya boten, berarti gue aku jadi. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu ini gue abal ya boten, ya berarti halal. Tapi sama Mbak Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa-apa, karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakotimu bini adenya suakum apa, sotaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum Alim Alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar, kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi Alim Alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah Alim Alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah Alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftoh, enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan. Sama Allah enggak boleh, bukan berarti kamu saja. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu, tapi famana aniha. Di Al-Marroh As-Salisa ini Nabi dilarang. Yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah. Ya enggak bisa kata Allah, kalau itu enggak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofur, Mbah Mun luwe ikhlas dibang ditukari wong liya. Nak ana kakak ditabuk adik, wong tua luwe ikhlas dibang ditabuk tonggo. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hasyim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang enggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai BK kok tukaran. Justru bagus kiai BK tukaran. Dibang kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang enggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Tariqah Syadiliyah di Solo Raya. Yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Tariqah Syadiliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih zuriat tambah Tuhan, Mbak. Nah, pesan saya karena tadi Mbak Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa kiro asapah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas, mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sapa ke sini itu adalah Mbak Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani, pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmu Satibi. Terus Nazmu Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam, bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbak Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaydi. Yang Ki Zubaydi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Sueb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, bangsal keluarga Lasem yang adiknya. Sofia ini punya adik Badia yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Musayanah, punya di Garwa Ki Mansur punya anak Gus Koyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga Sanad Guru ya Lasem. Tapi Lasem Badowi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan. Terus makamnya di Lasem. Namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali. Biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar. Namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Iyanah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'eb. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke Sarang, jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu gak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan terus ngomong rapenting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji gitu agak beling itu pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu rondo lah apa. Itu. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu. Mbah Mun tanyanya lucu. Lho ayu no cum. Wayu banget, Mbah. Wayu, wayu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu kata bapak gini. Ya be bakas ayu ha, timbang iya no malah kozaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, waji kok zino kaji, maka larinya ke kozaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang gak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane, masak terong, guyon, gejol-gejolkan zaman mondok, sewengi, lulus songko maksiat, bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, enggak pakai tahajud, enggak pakai wiridan. Karena Kiai Jawa juga kaya rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan. Gitu. Jadi setahu saya roh saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis. Karena dua orang alim bertemu. yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Intun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika tuh. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid tuh ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku tekos ditatak nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana dikeimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin-mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, merke apa merke? Itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden itu. Paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri didudang Mbah Hamid gak dikasih besar. Karena utangnya sudah banyak ya Mbah Hamid, Mbah Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya gak mau kesanggur apa-apa kelambimu, kayak no aku. Didol sama mukhibinya Mbah Hamid, itu harganya melebihi jatah besar. Ketemu Mbah Hamid, kang, susu kang, mergo. Jadi dulu itu rilek, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rilek, hidupnya itu rilek. Karena rilek ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis lubil usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi syarhi lubil usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarai ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem. Karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu, kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair, Kiai Faqih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan ketika diantara lima hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, ya tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes. Protes gak bisa seperti itu. Ithma min mubahin ila wa tahakkaku bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukun tarkul qadaf. Gak bisa, mubah itu gak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu, hada taruka dugem, wahada taruka delodangdut, wahada taruka kadawakata. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kayak ora kuat, timbang gremeng. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Ya kan, wae ngrumati ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sagungan sama Gus Yofur, itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim itu ibadah, dan menikmati ibadah adalah dabul awliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya, wa kutbu hadaddin al-istildad bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya kutbu hadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa kosmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain serapotongan. Tapi nak kangkang neng komplek H gitu jagungan mbek kancane ngenang mlarate mbok ngenang ras sekolah mak ramunggas kenangan sing ramunggas diarani istiqomah itu kan diarani tulus zaman kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang ngapal 3 tahun mesti digojol kancane gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon tapi enggak ada stigmasinya malah enggak naik. Di pondok sarang itu saya punya teman itu banyak yang sakelas dengan saya, sakelas sama Gus Kamil, akhirnya sakelas dengan Gus Zofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya Gus Kamil, temannya Gus Zofur. Ini anak ini enggak pernah naik. Itu enggak dinyek, enggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi. Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya baru kan. Di sini pondok agak santri ya ratau sinau ini ngomong jadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini, barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya seneng aja guyon karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu kok enak ngaji guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji kok jak nangis pisan nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon nice. Paling gak lali. Gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali, Bali maksum yang senangnya guyon. Kecil-kecilkan baik santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon. Tapi al-istildad bil-mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang itu kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar, ma'afalan, duher, jong, mana umpiye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah gak bisa mikir. Ya, ya tetap. Cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah dan beliau ngendikan annasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua yaitu al-ma' wa turab. Abu Hanifah nambahi wan-nar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah li tadhirihim untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar di situ campur teletong campur apa-apa itu kalau sudah hormat Abu Hanifah selesai sudah suci karena sudah ngelewatin pembakar. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api bisa punya semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik apa Ikhtilafu Syafi'i Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anis zina. Orangnya terus bilang, atubu minas zina. Ada lagi pemuda datang dibilangin, tub an ukuki walideka. Terus bilang, tub tu an ukuki walideya. sampai yang terakhir ada tub ansima ya alatilahwi atau ansama ya alatilahwi, terus tub tub tu ansama ya. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat mbak-mbak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu dulu ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya dia beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mu'min. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup enggak menjadi kasafah. Dan alhamdulillah kita sudah enggak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara muslim man satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ndak muka safah, ndak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jameh, ngaji Juman Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud. Termasuk mbah saya kandung dulu, Kiai Sidik. Mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu, Kiai Nur Salim, ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi, bapak saya kandung itu, Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya buyut mbah saya, namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur Kiai Jurabi narat Arab Bekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung, jadi mbahnya ibu saya itu mbaknya Mbah Baiti. Namanya Mbah Sofia tadi yang dapat Mbah Idris itu, yang Mbah Idris ini bin Umar. Ya Umar, Mbah Umar yang banyak Muhammad itu, Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khaliq, kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti, kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau gak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga enggak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu enggak ada. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkar. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul, itu orang-orang yang pemalas, itu enggak. Tapi mereka bisa mengasiki Allah, bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, kejul-kejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu. Termasuk tadi yang ceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah Khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi. Kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbak Zuber itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasnabihi masyikta. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau cokolal ustukhri. Sehingga kita mau cokolal istukhri. Tirmidhi juga nasibnya sama. Kolat rawahut tirmidhiyu. Sehingga kita rawahut turmudhiyu. Yang satu rawahut tarmidhiyu. Ya karena kita keluarganya tarmidhi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kue roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah, mbok waca Bardasbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardasbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok Pak. Iku ora Mbah Fadl Senori dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong sarang mbok Harun mbok Kirun yo ora roh, mung dhisik yo wong kuno ya. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari apa hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun kalau bicara Mbahku orang sing jenenge Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Sarof. Jadi masih jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab, kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu tuh ada Wali Seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada Sato itu, kesamaan di Arabnya itu Sato. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi, Jilani, Jailani, karena ajamiyun fasna fihi masyidah. Jadi kalau nama-nama ajam, semonggo lah baca sekenanya, sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Mafto tadi, memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bekas rijim, ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pulau Solirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani, betul. Sama gurunya. Kalau sekarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi, ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan, yaitu Mbah Zaini, pernah nikah sama Nyai Komariah ya, kalau enggak salah. Punya putra Gus Habib, ya, Pak Toha, dan sebagainya. Itu betapa hubungan Pondok Quran sama Pondok Kitab dulu itu enggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip Mu'in apa, padahal bapak saya itu terkenal tuh, beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sekolahnya sekali. Karena beliau inginnya hafal Quran kayak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum, itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa, jadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Ya saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Bali Maksum juga sama, surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammad. Ya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
2: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
3: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma. Buat wadah bumbunya mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
2: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
3: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
2: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. agen apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Ya nak, kenapa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Ya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah, imun papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop, Sultana, Vitama, Madu, Vitapedia, Otipo.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Radio Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Jumat Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Sara di Banjar Negara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Sara. Gimana kabar semuanya? Sehat baik ya? Baik dong, alhamdulillah semoga. Oke, pagi hari ini Uni kembali menemani sahabat Setara di pukul 6:11:39 waktu Satun. Mohon maaf sekali Uni telat ya sahabat Setara. Kayaknya udah biasa nih wah Uni telat tiap pagi ya, udah gak kaget gitu ya sahabat Setara. Karena Uni juga heran tuh kayak mau berangkat tuh ada aja yang ketinggalan tuh, kayak harus bolak-balik. Ada gak sih sahabat Setara yang seperti itu juga, kayak udah keluar rumah tapi ternyata harus balik lagi nih yang ketinggalan, terus nanti udah keluar ada lagi yang ketinggalan. Ada gak yang seperti itu? Kalau ada berarti kita temenan ya sahabat Setara. Oke, di akhir Agustus ya, di tanggal 30 bulan 8 2026. Belum akhir banget karena besok masih ada hari akhir juga ya, karena Agustus sampai di tanggal 31. Jadi kita nikmati momen-momen Agustus yang memang bentar lagi berakhir ya sahabat Setara. Dan mungkin semarak kemerdekaannya tuh ada yang sampai di tanggal 31 Agustus. Jadi wah kayak berat banget ya kita melepasnya. Tapi tenang saja karena kita sekarang sudah mulai disibukkan dengan apa? Acara Maulid Nabi ya, karena sekarang sudah di bulan kelahirannya Baginda Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabat Setara, di tembang kenangan ini, kok tembang kenangan, dangdut remix ya, ada dangdut remix sama pop Indonesia yang bakal Uni pandu hingga pukul 10. Dan di dangdut remix ini siap nemenin sahabat Setara hingga pukul 8. Untuk sahabat Setara yang memang suka yang jedeg-jeduk, langsung aja bergabung ya, yang mau bergabung bersama Uni di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Dahabut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Sahabat Setara, sambil nunggu sahabat Setara untuk bergabung, Uni putarkan beberapa lagu dulu ya, tapi setelah satu iklan berikut ini, karena Uni juga agak sedikit mau mempersiapkan banyak hal karena baru datang, jadi nikmati lagu dulu untuk sementara ya, sambil nunggu sahabat Setara yang mau bergabung.
1: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
2: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
1: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
2: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
1: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
2: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih, beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
1: Asik, makasih ya, Pa.
2: Ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Uni di acara Dangdut Remix yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Oke sahabat Stara, banyak ya lagunya yang sudah terputarkan. Iya, soalnya kayak tadi Uni butuh waktu sebentar untuk apa ya? Untuk menunggu sahabat Stara pada bergabung gitu aja deh. Oke deh, untuk sahabat Stara dan Dutremik ini Uni menemani dari kawasan Bandingan Karawan Banjarnegara yang pada pagi hari ini masih dingin tapi tidak sedingin kemarin ya. Kalau kemarin itu sangat luar biasa sekali dinginnya, dan pagi hari ini sudah mulai mendingan. Dan masih dengan keseruan sahabat Stara mungkin yang semalam datang ke DCF ya. Dan itu semalam adalah malam terakhir ya, dimeriahkan oleh Rhyme Lord dan juga ada Kunto Aji. Ada yang datang gak? Kalau enggak samaan sih kita. Oke, sahabat Stara, karena kadang kita pengen ketemu artisnya tapi kayak enggak kuat sama dinginnya, gimana dong? Oke deh, untuk sahabat Stara di acara Dangdut Remix ini disponsori oleh produk dari PT Denatur, ada Vitama dan juga ada Habutop ya sahabat Stara, untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan mata. Kesehatan mata menjadi sangat penting sekali karena tentunya kita bisa produktif setiap harinya itu juga menggunakan panca indera yang utama ini, yaitu dengan mata. Jadi pastikan sahabat Stara selalu jaga kesehatan matanya ya, apalagi yang memang setiap harinya itu fokusnya pakai mata. Gimana tuh fokus pakai mata? Kayaknya setiap orang beraktivitas juga fokusnya pakai mata ya. Enggak, maksudnya kayak memang setiap hari tuh harus melihat layar monitor atau penjahit ya, atau tukang payet, itu kan benar-benar harus fokus melihat jarum dan lain sebagainya. Jadi ini penting sekali untuk selalu dijaga, karena biasanya kalau terlalu lama beraktivitas, apalagi hal utama yang kita gunakan adalah mata, itu kan otomatis kita terlalu lama, terlalu sepaneng ya matanya. Karena kadang kita tidak sadar, kita gak ngitung tuh kedipnya udah berapa kali. Jadi kalau mata yang jarang kedip itu justru malahan kurang menyehatkan ya sahabat Stara. Jadi pastikan kalau di layar monitor mungkin bisa diberhentikan dulu ya sebentar untuk merelaksasikan mata, karena kadang kalau kita terlalu fokus mata kita itu ternyata tidak kita sadari itu jarang kedip ya, dan itu berpengaruh juga. Apalagi dari sinar radiasi ya, yang tentunya bisa mengganggu kesehatan mata. Jadi pastikan selalu dijaga kesehatan matanya dengan menjaga pola hidup yang sehat, dan jangan lupa rutin konsumsi Vitama sebagai pemasok multivitamin alami. Supaya mata tidak kekurangan nutrisi dong ya, jadi dikasih Vitama. Karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, dan dari beberapa bahannya itu khasiat manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata. Dan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma atau mana minus, atau matanya suka kemerahan, berair ya, itu bisa langsung disolusiin juga dengan rutin konsumsi Vitama. Di mana Vitama ini sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, jadi sudah teruji klinis dan juga bisa didapatkan di setiap apoteknya. Untuk di kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah ada, jadi enggak perlu bingung ya sahabat Stara. Untuk yang mau pembelian via online juga bisa pakai sistem COD, CO di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 08223110070. Oke sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini, mana suaranya? Siap untuk disapa? Iya, berarti biar tembangnya bisa langsung diputarkan. Kita mulai yang paling gasing seperti biasa. Siapa coba yang paling gasing? Udah bisa nebak ya sahabat Stara, ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Untuk yang bertelpon bisa di sesi selanjutnya ya, nanti Uni terima teleponnya di sesi selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir minta tembang remixnya Orang Yang Salah atau Tang Ting Tung. Dan salamnya buat Mbak Cempelon, Mama Aisyah, Mama Izidan. Kemudian ada Mama Putri, Mikul Tung, Mikul Sam, Mikul Sum. Ada Mama Syifa, ada Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Ibu Runta, Ibu Mega, Mbak Hanum, Mbak Reni, Mbak Siti, Memunah, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Itu Mbak Yanti bisa dibenerin ya, selamat beraktivitasnya satu kali. Oh, selamatnya bisa dibikin sekali aja, jangan selamat-selamat. Karena Uni bacanya tuh kayak ikutan typo ya. Sehat selalu Mbak Yanti ya. Dan kemudian lanjut ada Mas Sanvilan di kawasan Terminal Kalibening. Gimana Kalibening hari ini? Apakah dingin? Kayaknya selain dingin juga ya rame kali ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request dan Detremi kembali dari Adi Irma dengan judul Janda Muda atau Kumbang Kumbang. Pas banget ya, ada janda muda, ada kumbang. Kira salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan maturnuwun Mbak Sami Sami. Ada Mas Misbah nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mas Misbah Cipawan Bukatejo Purbalingga hadir. Mau request lagu Kalah Weton. Dan kemudian salamnya buat semua yang lagi dengan Stara Radio Banjarnegara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sama-sama. Kita nikmati lagunya ya sahabat Stara. Untuk yang lain dilanjut sesi berikutnya. Lagu bakal diputar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Boleh nanya nggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.